0: Jakarta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok di sini aja ya.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits.

0: Delta FM, it's Renak.
1: Halo.
0: Gue tuh lagi dikerjain sama Raya ya.
1: Iya.
0: Raya pagi-pagi karena disuruh bikin konten. Mm-mm. Terus mendengar Kak coba siapin 5 makanan di Jakarta. Mm-mm. Yang ibaratnya
1: menu ya, bukan iya, cuman iya. Kayak tempat makannya, tapi
0: betul,
1: menunya.
0: Menu spesifik. Makanan yang memang lagi top notch di Kakak. Aduh, langsung mikir gue. Apaan ya? Ini masalahnya ketika dihadirkan kayak gitu, gue langsung ditodong kayak gitu. Mikirnya tuh lo kayak, apa ya?
1: Karena terlalu banyak menurut gue makanan-makanan yang enak. Apalagi kalau ngomongin di Jakarta gitu ya. Menurut gue sih sangat amat banyak banget yang bisa dieksplor. Cuma tadi
0: bener,
1: kan kita disuruhnya cuma 5 nih. Langsung kayak mikir, apa ya? Terus kayak ada, tadi gue sempat kayak ngetik sesuatu, terus gue hapus karena kayak menurut gue ada yang lebih di atasnya gitu.
0: Oh, karena memang secara, apa namanya, secara menu makanan, mungkin resto-resto lain pun juga menunya ada yang seperti itu. Mm-hmm. Tapi ternyata kita lebih suka dengan menu yang lain gitu ya, mm-hmm, Pia. Mm-hmm. Tapi ya well anyway, nanti kita coba pikirin lagi. Gue lebih tepatnya karena Ovi sudah mendeliver 5 menu makanan yang dia suka.
1: Mm-hmm.
0: Shout out untuk Marcella Lala, selamat pagi. Salah satu macan ternak yang tiap pagi tugas, katanya gini Vi, happy deh karena dengar makin hari jumlah anak-anak yang berinteraksi kirim voice note atau teks ke Delta FM makin banyak.
1: Iya,
0: berawal iya, mungkin disuruh mama atau papanya untuk kirim salam atau request lagu, tapi akhirnya mereka notice aware instead interested dengan radio, gak melalui gadget dan semangat sekolah. Thanks a lot Delta FM, Denar dan juga Ovi, katanya.
1: Iya,
0: gitu.
1: Soalnya gue tuh happy banget ya, masa kecil gue itu kan penuh dengan radio banget ya. Dimana gue tuh mendengarkan orang-orang yang disapa pagi hari. Terus zaman dulu kan di notice nama-nama anaknya ya, gitu
0: bener.
1: Ya ini dalam perjalanan di telepon mungkin.
0: Yes, betul.
1: Ya pada masanya sih memang gue kan jalan kaki doang ke sekolah ya. Jadi gue mendengarkannya tidak dalam perjalanan ke sekolah, tapi pas lagi siap-siap gue disisirin belah tengah kuncir Wendy's. Itu gue tuh benar-benar sambil dengerin radio.
0: Luar biasa gitu. Mengawali pagi dengan mendengarkan radio.
1: Iya.
0: Terus juga memang punya apa namanya core memory tersendiri dengan radio. Dan mudah-mudahan si kecil yang mendengarkan berangkat ke sekolah pun juga punya core memory tersendiri dengan radio.
1: Betul.
0: Bercerita mengenai core memory, gak cuma mendengarkan radio yang menjadi core memory kita semua sebagai milenial, tapi juga ada momen dimana lo menonton atau mungkin menyaksikan satu tayangan yang akhirnya membuat lo tuh jadi, oh kok gue ternyata jadi suka ya dengan superhero ini. Ini yang sebenarnya kita lagi bahas, karena nanti pun juga kita akan ngobrol sama salah satu komunitas yang menurut gue, wah, segitunya sekali dengan salah satu film yang lagi tayang di bioskop sekarang.
1: Iya,
0: ini.
1: Iya, tapi bukan karena kebawa-bawa Spider-Man-nya ya, tapi karena memang dia
0: memang udah suka dengan
1: iya,
0: Spider-Man
1: suka.
0: Mungkin dari sebelum live action-nya ada, udah suka. Nah, kalau ditanya ini ke Lovi, sebagai perempuan kan memang biasanya gak segitunya banget dengan yang namanya superhero. Tapi kalau ditanya superhero favorit lo, ada gak?
1: Tadi kan gue sebenarnya kalau di egoi kita, pas ditanya kayak gitu gue bilang Ninja Hattori ya.
0: Oke.
1: Okay. Kan superhero juga ya.
0: Tapi itu lebih kepada anime ya.
1: Iya sih, benar.
0: Anime.
1: Tapi kalau yang beneran gue suka banget, sebenarnya ada dua sih.
0: Ada dua?
1: Ada dua.
0: Oke. Okay.
1: Ant-Man,
0: Ryan Reynolds. Bukan.
1: Si siapa namanya? Itulah.
0: Gua, iya pokoknya gue tahu mukanya tapi lupa nama.
1: Karena seru aja gitu kekuatannya bisa mengecil kan dia.
0: Dengan sama, apa masuk kuantum apa iya, gitu ya.
1: Betul. Sama yang kedua si Deadpool.
0: Oh, Ryan Reynolds. Karena mungkin giginya, apa namanya?
1: Kelakuannya
0: mereka
1: aja.
0: Oh, okay.
1: Kalau gue tuh, kalau Deadpool tuh kayak kelakuannya aja.
0: Iya, iya. Kan si Ant-Man pun juga hampir 11-12 gak sih?
1: Iya, cuman kalau Ant-Man tuh masih yang kayak seriusan gitu.
0: Ada
1: sedikit. Kalau Deadpool tuh udah kayak, kocak lah pokoknya gue suka.
0: Tapi kayaknya Deadpool akan ke ini deh, akan ke apa, Doomsday. Gue kemarin gara-gara di Comic Con itu tuh, tiba-tiba kan lagi mereka lagi press con kan sih. Terus Ryan Reynolds dengan baju Deadpoolnya tuh datang ke situ dengan apa namanya, dengan gayanya Deadpoolnya gitu. Tidak warna merah, tapi justru malah warnanya tuh kayak abu-abu gitu, Vi. Nah makanya apakah memang akan ada warna-warna tersendiri nanti di Doomsday, gak tahu sih.
1: Kalau lo?
0: Kalau gue, kan kalau ngomongin tentang superhero, acap kali yang langsung mampir ke kepala itu adalah entah itu adalah DC atau itu adalah Marvel. Gue tuh tim Marvel sebenarnya.
1: Oh gitu.
0: DC juga gue tonton sih. Ya, tapi
1: gue dua-duanya juga Marvel sih.
0: Maksudnya kalau misalnya gue bilang antara Marvel dan DC, gue lebih suka Marvel, tapi DC gue tetap tonton. Cuma kalau lebih ditanya spesifiknya apa, lucunya Vi, gue sama si superhero yang gue suka, MBTI-nya sama.
1: Oh. Kok bisa?
0: Gue ikutan si 18 personalities itu kan tes. 16 personalities test dan segala macam. Terus hasilnya dar dijembrengin. Siapa tokoh lo tuh mirip sama siapa gitu-gitu. Dan itu adalah Doctor Strange.
1: Oh wow. Tapi ngomong-ngomong Marvel sama Doctor Strange, buat yang penasaran, gue punya ini gerakan gerakan dance gue ketika gue lagi Jumat malam atau Sabtu malam goyang di mana, gue bilangnya adalah goyang Marvel. Yang penasaran gabung di TikTok live-nya kita di @deltafm, nanti gue spill.
0: Goyang Marvel.
1: Goyang Marvel, ntar gue kasih tahu.
0: Goyang Marvel di goyang.
1: Ntar gue kasih tahu joget Marvel. Jangan lupa gabung di TikTok live @deltafm.
0: Nanti kita hadirkan di situ. Tapi buat teman-teman juga yang mau ikutan ngobrol sama kita, what is your favorite superheroes? Mungkin berangkat dari nonton terus akhirnya jadi suka. Mungkin alasannya mungkin bisa lo share juga di situ. Ini ada senior yang hadir di sini, superhero ku adalah Barnacle Boy. Oke, nanti kita coba cek, gue agak lumayan bertanya-tanya. Ini yang mana ya sebenarnya ya?
1: Iya, kata Hendrik sih Tom Holland ke Jakarta. Hollandnya Bakery mungkin ya.
0: Salah, beda, tenangkan diri lo. Jadi buat teman-teman yang mau mampir ke Instagram, ke IG-nya kita, silakan @danergumilang @astriovi atau ke wawanya kita.
1: Boleh
0: di 0811 8878
1: 991.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin seru Good Trend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terenak.

0: Masih langsung dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7, 3 hari tuk selamanya dari Float.
1: Ya.
0: Ini udah lama banget gak didengar.
1: Iya lagi.
0: Tararare di sana selamanya.
1: Belum ada lagu upbeat sih, jadi gue belum bisa goyang Marvel. Nanti gue goyangin Marvel. Aduh, deh. Nanti ya,
0: kita coba hadirkan goyang Marvel di live TikToknya Delta FM. Cuma pagi hari ini buat good friend yang baru saja bergabung, selamat pagi. Dari kita berdua ada Danar Gumilang, ada Astri Ovi. Kita lagi nanya ke lo, superhero favorite lo tuh siapa sih?
1: Iya.
0: Karena memang ngomongin tentang dunia per superheroan, kayaknya memang lagi menggeliat sekarang ini. Marvel nih lagi hadir dengan film-filmnya Spider-Man.
1: Betul.
0: Terus nanti di akhir tahun akan ada Doomsday.
1: Doomsday.
0: Kalau ditanya superhero favorites, jujur gue tuh banyak sih ternyata. Selain si apa namanya si Doctor Strange, gue juga suka sama yang namanya siapa? Kalau tadi ada bilang Magneto di X-Men, satu lagi Profesor X.
1: Xavier.
0: Xavier. Gue suka Kak dia karena menurut gue apa namanya ya, bukan bisa ngontrol orang ya, maksudnya secara persuasif dia tuh ya pasif agresif sebenarnya.
1: Tapi kan banyak yang bilang
0: bisa ngontrol orang ya, maksudnya secara persuasif dia tuh ya pasif agresif sebenarnya.
1: Tapi kan banyak yang bilang dia tuh adalah ini panitia IO kan.
0: Panitia IO kata.
1: Jadi yang ngumpulin, yang ngumpulin.
0: Ini apa Elisu giginya gitu ya.
1: Iya.
0: Dan apa namanya ketika yang paling akhir tuh yang X-Men terakhir kan gua salah satu apa namanya superhero yang akhirnya sering gua rewatch itu adalah X-Men.
1: Oh,
0: yang
1: gitu.
0: Terakhir itu tuh kan yang Phoenix kalau enggak salah tuh yang ketemu sama Phoenix sama yang sebelumnya yang ketemu sama The King of Mutant yang dari Mesir. Kan ada tuh yang sebelumnya.
1: Lupa jujur gue.
0: Jadi sebelum dia kenapa akhirnya dia bisa botak? Itu gara-gara ngelawan si the greatest mutant yang memang udah ada dari zaman dahulu kala.
1: Oh.
0: Dari zaman Mesir kuno gitu.
1: Gue kira dia salah sampo.
0: Sabar, rontok ya Kak, enggak bisa ini lagi. Enggak, gara-gara ngelawan itu.
1: Oh, jadi gitu.
0: Menurut gue keren sih, terus dia bisa teleport. Bukan teleportasi apa namanya?
1: Kayak masuk ini sih telepati gitu.
0: Lain. Iya, ngobrol sama orang lewat pikiran. Itu
1: ya,
0: sih.
1: Begitulah. Itu ya, berarti dua ya. Kalau gue kan tadi udah kasih tau Ant-Man sama ada Deadpool. Nah, kalau good friend yang bergabung di TikTok, gimana nih?
0: Pengen tahu nih, ada cerita apa di live TikToknya kita?
1: Suryawan, pagi Om Danar, Tante Ovi yang mirip Dian Sastro.
0: Aduh.
1: Stop, kata gue teh.
0: Dia tapi Suryawan tadi ngasih, apa namanya, superhero favoritnya dia yang menurut gue kayak, wah. Ini yang mana? Sampai akhirnya gue tadi nge-search. Oh ternyata yang ini. Yang di bawah V. Dia bilang katanya Franklin Richards.
1: Iya. Ada yang bilang Barnacle Boy juga. Itu gue juga gak tahu sih.
0: Ih sebentar. Kayaknya di SpongeBob deh Kak.
1: Aduh.
0: Itu yang Barnacle. Iya bener ya, yang di SpongeBob.
1: Emang iya?
0: Tuh. Yang hidungnya
1: kelihatan linglung ya.
0: Lumayan.
1: Oh ini ada Ana Desiana juga yang bilang Magneto-nya X-Men.
0: Iya, Magneto menurut gue keren sih. Ada satu cerita yang menurut gue kayak pada saat lagi nonton X-Men itu tuh yang di yang di mana ya? Yang di yang sama tuh lah. Yang si yang ketemu sama si The King of Mutant itu tuh di momen itu tuh Magneto akhirnya dari yang villain terus jadi protagonis, antagonis lagi, protagonis lagi.
1: Labil intinya dia mah.
0: Dan gue baru tau kayak ternyata, oh ini bapaknya ini, oh ini bapaknya ini. Gue kayak,
1: hormon. Ada Hau bilang katanya Batman Kak Danar Kak Ovi.
0: Hai, Hau.
1: Terus juga ada siapa lagi?
0: Uriel
1: ya?
0: Tuh.
1: Oh iya, Uriel. Mystic katanya.
0: I see.
1: Aku suka Mystic.
0: Bistiknya bistik sapi atau bistik ayam nih Kak, kalau kita boleh tahu Kak.
1: Terus yang menarik ini ada Mas Suryawan bilang Franklin Richards is itu. My fiction hero. Nah tadi kita sempat nyari kan, siapa sih gitu, hamba Allah ini siapa sih
0: hamba
1: ternyata.
0: Hamba Allah ini si Fulan ini.
1: Si Fulan ini adalah anak kecil ternyata.
0: Jadi
1: ya.
0: Dia masih kecil gitu Vi. Dan memang ini ada di, ini adalah hero-nya Marvel. Jadi hero-nya Marvel yang ternyata dia ini ada di universe-nya Fantastic Four.
1: Oke, belum sempat ada di live action ya berarti ya?
0: Kayaknya belum ada. Gue penasaran nih kalau misalnya tiba-tiba ada live actionnya, dia siapakah yang akan hadir menjadi si Franklin Richard ini nih? Ada yang hadir juga di live di wawanya kita nih, Vi.
1: Ada siapa tuh?
0: Sebentar, ini dia ada Gusti Mei.
1: Hai.
0: Assalamualaikum Davi. Selalu semangat, Samarinda terpantau sangat cerah banget. Tidak mendengarkan kalian itu ada yang kurang rasanya. Mendengar kalian sambil ngantri di poli katanya. Kalau dia bilang salah satu hero favoritnya adalah X-Men. Suka aja dengan pemerannya itu ya. Kan karakternya yang tidak menua. Tapi X-Men yang mana nih Kak Gustime? Karena X-Men tuh banyak kan tokoh-tokoh di dalamnya.
1: Tokohnya ganti-ganti.
0: Gue dulu pada saat awal pertama kali nonton X-Men, Vi, salah satu yang salah satu yang menurut gue kayak oh keren banget lu gitu.
1: Storm
0: yang dimainin sama Halle Berry. Halle Berry betul.
1: Okay.
0: Sebelum

0: akhirnya Halle Berry jadi Catwoman. Jadi waktu kan jadi Storm tuh. Menurut gue ketika semakin kesini yang meranin Storm tuh kayak enggak ada yang bisa ngalahin dia. Sama mungkin ketika kalau ditanyain sama ini Vi,
1: apa?
0: Spider-Man. Lo lebih suka Spider-Man yang mainin siapa live actionnya?
1: Aku sukanya kalau Spider-Man Tom Holland dong. Tadi kita sempat bahas nih di TikTok kenapa gue suka Tom Holland. Gue tuh ya sukanya pas dia, maksudnya kayak ngepas gitu untuk memerankan anak SMA pada masanya dia baru-baru memerankan Spider-Man. Dan gue baru tahu ternyata kan dia, gue cukup ngedigging nih tentang si Tom Holland ini semenjak dia ada di salah satu acara yang ada di luar sana. Waktu sama Zendaya juga. Dia itu lip-sync battle sama Zendaya.
0: Ini apa namanya lagi ada di acaranya Late Night Show.
1: Iya, yang si lip-sync itu gue gak tau itu Late Night,
0: si
1: ya?
0: Late Night Show.
1: Iya, pokoknya apa namanya, dia si Zendaya jadi Bruno Mars. Terus dia jadi Rihanna, lucu banget, pecah banget. Terus gue kayak, kok dia bisa sih nari kayak gini? Dan memang ternyata dia tuh kayak atlet gimnastik gitulah.
0: Iya. Tapi kan emang lo suka dari gemes.
1: Itu dia, Bang. Stop di situ.
0: Bahkan ketika gue bilang kayak, dia lebih suka Tom Holland.
1: Iya, dan gue sukanya Tom Holland versi yang masih meranin masih
0: SMA.
1: Iya, yang baru SMA,
0: yang awal-awal banget
1: yang gitu, sama
0: iya.
1: Dia
0: iya sih, tapi memang menurut gue kalau nonton Spider-Man yang live action tiap orang punya favoritnya masing-masing. Cuma yang menurut gue tuh adalah wow faktornya banget adalah ketika di Spider-Man yang sebelumnya Vi, itu tuh gue sampai akhirnya melihat di depan kepala mata gue sendiri orang nonton di bioskop berdiri. Tepuk tangan, standing ovation.
1: Wah.
0: Nonton Spider-Man ketika tiga orang itu muncul. Berdiri orang. Gue kayak, wow.
1: Main dari tiga universe ya ceritanya ya. Best, tapi sih. Nanti kita bakalan juga ngobrol sama teman-teman komunitas Spider-Man juga. Jadi buat yang good friend yang suka Spider-Man juga, mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Tapi kita masih nanya sama lo, adakah superhero yang menurut lo kayak wow dengan kekuatannya, dengan jalan ceritanya, dari mungkin lo baca di komik, live action, dan segala macamnya filmnya, lo boleh ceritain kesini ya.
0: Sampai Mas Yuda tadi bilang Franklin Richards itu anaknya Mr. Fantastic dan juga Sue dari Fantastic Four.
1: Oh mereka berumah tangga ya.
0: Kebetulan gitu deh. Ini apakah yang terakhir banget itu ya? Gue terlalu nih dari tadi nih. Apakah yang ada di live action yang terakhir banget itu kan dia punya anak tuh di situ tuh. Gak ngikutin ya, maaf ya. Ini kayaknya gue monolog di barusan di gue nih.
1: Tapi nanti kita bakalan balik lagi, kita akan kasih tahu nih teman-teman yang sudah bergabung di sini favoritnya apa sih.
0: Silakan di-share ke wawanya kita 0811878991 atau mampir ke TikTok live-nya kita @deltafm atau mampir juga ke Instagram kita berdua, boleh. Yang manapun itu paling aman, silakan mampir di sana @astriovi @danargumilang di Good Mood Club Delta FM.

0: Kocak, Eko Smith with Cool Kids, 39 menit lewat dari jam 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. We're enjoying our breakfast. Dikirimin sama Mbak Devi again and again. Thank you so much Mbak Devi dari Jogja ngirimin lontong sayur pagi hari ini.
1: Oh, best banget. Gak cuma lagu-lagu di Delta yang menjadi hits terenak, lonsainya juga.

0: enak. Mantap.
1: Lagu-lagu 90-an, 2000-an masih akan kita putar, tapi pagi hari ini kita lagi ngebahas mengenai superhero ya, Vi.
0: Kita kan lagi maksudnya di platform manapun pasti lo lagi muncul banget Spider-Man, karena kan memang filmnya tuh lagi ada di bioskop. Dan weekend kemarin gue dapat kesempatan, gak tuh? Gue maksudnya ini emang momen langka, gue sama suami gue ada inilah, ada streaming day off gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ada Jumat kalau gak salah ya. Nah itu pokoknya gue nonton lah si Spider-Man ini gitu.
1: Oke. Okay.
0: Terus sangat apa ya, maksud gue suka banget Tom Holland juga sih. Jadi kayak ih, ketemu Tom Holland lagi, udah agak gede dia gitu.
1: Mantan si Dede sama
0: apa?
1: Suamimu yang
0: Dede-dede juga. Ya, betul sekali. Tapi 2,5 jam lumayan sih, pegel sih.
1: Iya. Ini kalau ngomongin tentang superhero, kan memang kalau kita sendiri bilang ada dari DC, ada dari Marvel. Cuma tadi ada satu teman kita yang hadir di live TikToknya Delta FM.
0: Iya. Yeah.
1: Bener lagi, superhero favoritnya dia adalah Wiro Sableng 212.
0: Wiro Sableng. Sinto Gendeng. Wiro Murut Sableng.
1: Apa
0: Sinto
1: nama monyetnya?
0: Namanya UUA. Iya, gue lupa lagi namanya. Aduh,
1: nama monyetnya siapa sih pada masanya tuh?
0: Apa ya?
1: Aduh, lupa.
0: Tapi ini ada yang unik nih, ada Ana Desiana. Dia bilang Anna katanya Powerpuff Girl. Itu jadi favoritnya dia.
1: Iya.
0: Kamu suka yang warna apa, Ana?
1: Itu Powerpuff Girl bukannya ada nama-namanya ya?
0: Iya, ada Blossom. Dikenalin di lagunya, lupa gue namanya.
1: Oke, okay, ini kalau ngomongin tentang superhero ada Rani bilang katanya suka sama Wonder Woman yang pertama. Soalnya biasanya superhero perempuan tuh sering jadi karakter pendukung, tapi Diana di sini bener-bener kuat tanpa kehilangan sisi lembutnya. Ingat tonton itu sama Mama dan kita sama-sama nangis pas adegan dia jalan sendirian di No Man's Land.
0: Okay.
1: Rasanya keren banget lihat perempuan bisa jadi simbol keberanian seperti itu. Setelah nonton aku sampai bilang ke Mama, kalau punya anak perempuan nanti semoga dia seberani Wonder Woman, katanya.
0: Oh,
1: gitu.
0: Oh, sayang.
1: Tapi kalau ngomongin tentang film-filmnya sendiri, mungkin bisa diceritain ke kita nih, Vini, ya. Film superhero yang ditonton dan menurut lo bagus banget gitu tuh kayak apa itu kira-kira?
0: Kalau Mariska bilang Superman karena memang udah ganteng, badannya oke. Okay. Matanya oke, okay, ada sinar laser juga.
1: Sebentar, Superman itu tuh akan lemah ketika bertemu dengan
0: apa?
1: Kryptonite.
0: Oh.
1: Makanya ada satu lagu kan, It's All in Your Mind. In Your Mind nih, bukan ada kalau enggak salah Craig David ya, ada Kryptonite. Kryptonite bukannya itulah pokoknya lah, correct me if I'm wrong ya, mohon maaf lahir dan batin.
0: Ada Hans bilang katanya Cyclops katanya sama Jean Grey. Mas Danar, suami istri ini katanya.
1: Iya benar, pada masa yang tadi gua tonton itu tuh, di masa-masa kenapa Profesor X jadi botak, itu awal mula pertemuan si Jean sama si Cyclops.
0: Oh.
1: Dan enggak tahu ya, gua tuh somehow ya call me lame, tapi ada orang-orang yang segitu cintanya sama Marvel, mereka tuh nonton baca komiknya.
0: Benar.
1: Kalau gua tuh justru malah tidak baca komiknya, gua segitu menikmati live action-nya. Karena nggak tahu ya, kan ada orang yang bilang enakan bacanya dibandingkan nonton live actionnya. Cuma mungkin karena gue nggak begitu suka sama balik lagi ya, karikaturnya. Jadi gue tuh lebih suka nonton live actionnya.
0: Benar
1: gitu.
0: Karena emang warnanya agak pusing sih, nggak untuk semua orang lah.
1: Iya benar.
0: Komiknya
1: benar, karena benar. Komik yang kita dapat dari zaman kecil dulu kan
0: hitam putih
1: dan aromanya tuh khas gitu.
0: Iya, aroma-aroma Gramedia ya.
1: Aroma-aroma Gramedia kata lo.
0: Tapi pertanyaan dari gua.
1: Abdallah.
0: Cyclops kira-kira kalau misalnya di rumah buka enggak kacamatanya?
1: Kalau lagi wudu sih biasanya kan buka kacamata ya. Puas enggak hidup lo?
0: Minus enggak ya dia? Silinder deh feeling gua. Ya gak sih, Nar?
1: Plus!
0: Oh, dijauhin kalau baca.
1: Dari jauh kalau lagi baca.
0: Bener-bener.
1: Ini buat good friend yang mau ikutan cerita-cerita juga ngobrol, boleh dong ngobrol ke kita, superhero favorit lo tuh siapa. Mungkin awal mulanya karena apa? Mungkin kayak tadi ada teman kita yang cerita tentang Diana dari Wonder Woman. Yang akhirnya membuat dia wow banget sama film itu. Ceritanya. Karena Wonder Woman, iya, salah satu yang gue tahu tuh si No Man's Land itu tuh yang di dalam wilayahnya itu tuh nggak ada laki-laki sama sekali.
0: Iya iya iya. Tapi Everything Wonder Woman gue juga suka woman. Banget itu tuh soundtracknya.
1: Gue tahu lagi mau kemana.
0: Aku bukan Wonder Womanmu yang bisa terus menahan apa?
1: Gal Gadot marah denger lu. Gitu, marah Gal Gadot sumpah. Silakan di-share ke wawancara kita 0811-887-8991 atau
0: boleh lewat IG-nya kita.
1: Boleh.
0: Di @astriofit dan Argo bilang live TikTok kita juga masih ada di @deltafm, gabung langsung.

0: saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Daan Mogot terpantau ramai lancar, sementara kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Matraman terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Jalan Ciledug Raya yang mengarah ke Kebayoran terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini, Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic, cuma di Delta FM Hits Trend Up, yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Kita bikin pagi ini makin seru yuk, Good Friend. Bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
2: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Delta FM Serenak, buka semangat baru. Luar biasa sekali rasanya. Mm-mm. Pagi-pagi diajak semangat sama Lala Carmela, Elo dan juga Ipang di pagi hari.
1: Aduh Lala, halo, apa kabar?
0: Lama tidak bertemu dengan Lala Carmela ya pasti.
1: Aku ketemunya lama Lala dan Po.
0: Oh wow, tinggi
1: winggi. Aduh, gue tuh dari kemarin ngeliatin postingan King Nasar ya di salah satu acara. Menurut gue naik rijing itu stop. Yuk, emang nanti keseleo bang.
0: Orang-orang tuh ya kan memang menghadirkan satu statement bahwa daripada
1: psikolog
0: menonton King Nasar.
1: Betul, tapi justru by the way, kita masih menyapa nih untuk good friend yang bergabung di sini sebelum nanti kita ngobrol sama komunitas Spider-Man.
0: Yes, dari Spider-Verse.
1: Betul banget, kita mau ngajak untuk good friend yang bergabung di sini ngobrolin soal superhero yang menjadi favoritnya sekali ya.
0: Ini tuh ada, sebentar, ada Rio dari Medan bilang katanya kalau gue selalu pilih Captain America. Banyak yang bilang dia terlalu baik, tapi justru itu yang bikin gue kagum. Di saat semua orang berubah karena kekuasaan atau kepentingan pribadi, Steve Rogers tetap pegang prinsipnya, bahkan sebelum jadi Captain America pun dia udah pemberani.
1: Badannya
0: kecil, sering kalah berantem, tapi tetap membela orang yang lemah. Jadi menurut gue serum super itu cuma memperbesar sifat baik yang memang udah ada dalam dirinya. Ini deep banget ya.
1: Tapi ini ada Putra yang bilang kenapa. Hai. Ya kalau orang super kaya di dunia tuh kok kapan ya? Karena kita lagi ngomongin soal tadi pas di TikTok
0: Batman sama Iron Man.
1: Batman sama Iron Man tuh menang kaya kan?
0: Menang kaya. Benar. Masih bagus menang kaya daripada menanggung malu ya.
1: Iya benar juga sih.
0: Tapi ini
1: sih
0: ada satu yang menarik loh, Vi. Ada Maya.
1: Hai Maya.
0: Aku suka banget sama Black Panther.
1: Oh, tapi iya lagi T'Challa.
0: Iya betul, terutama sosok T'Challa. Dia itu pemimpin yang tenang, enggak banyak bicara, tapi setiap keputusan selalu dipikirin matang-matang. Yang paling aku suka adalah dia enggak cuma mikirin negaranya sendiri, tapi akhirnya memilih berbagi ilmu dan teknologi untuk membantu dunia, katanya gitu. Chadwick Boseman, mahires in peace ya, juga berhasil bikin karakter ini nih terasa sangat berwibawa. Makanya sampai sekarang kalau lihat Black Panther masih ngerasa hormat sama sosok T'Challa.
1: Iya
0: sih. Apa namanya tuh? Liquidium.
1: Iya itulah pokoknya. Tapi yang paling gue happy banget adalah dari Black Panther. Itu film Black Panther ini sendiri pada saat awal-awal muncul bisa menginspirasi pedagang koko yang ada di Indonesia.
0: Pedagang koko yang ada di Indonesia.
1: Karena baju koko waktu itu jadi baju Black Panther semuanya pas lebaran ya. Masih ingat? Ada yang masih punya mungkin baju koko pas lebaran Black Panther?
0: Tapi bukan cuma baju koko juga, Vi.
1: Apanya?
0: Gamisnya.
1: Oh iya, ada gamisnya juga ya.
0: Itu loh. Ya kan? Kita mau break dulu sebentar. Abis ini akan ada komunitas Spider-Man yang akan ngobrol-ngobrol sama kita. Yang udah siap banget dengan kostumnya luar biasa banget loh. Appearance best banget ini.
1: Kalau misalnya penasaran, langsung gabung ke TikTok live kita di @deltafm. Sekali lagi yang mau lihat nih versi aslinya Spider-Man main kesini. Karena ini suitnya tuh bener-bener mirip banget loh sama yang di film. Langsung gabung di @deltafm yang ada di TikTok.
0: Siap.
2: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, pemerintah menyiapkan 8.100 kuota bagi masyarakat yang ingin menyaksikan langsung upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2026 melalui mekanisme perebutan undangan atau war ticket. Disebutkan pendaftaran akan dilakukan secara gratis melalui situs resmi Pandang Istana setelah jadwal dibuka. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap pihak yang menawarkan tiket berbayar. Sementara dari berita entertainment, Jackie Chan mengungkapkan tim stunt miliknya ikut terlibat sebagai action guidance dalam proses koreografi adegan aksi film terbaru Marvel, yaitu Spider-Man Brand New Day. Jackie Chan menyebutkan keterlibatan timnya mencakup pengembangan adegan, pertarungan, sampai koreografi stunt agar aksi terasa lebih realistis dan dinamis. Kita beralih ke berita sepak bola. Duka masih menyelimuti keluarga besar AC Milan setelah wafatnya Franco Baresi di usia 66 tahun. Di tengah suasana berkabung muncul berbagai usulan untuk memberikan penghormatan permanen kepada mantan kapten AC Milan tersebut. Salah satunya adalah gagasan yang mendapat dukungan luas adalah mengabadikan nama Baresi di fasilitas milik klub. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Kita bikin pagi ini makin seru yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
4: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Good friend, yuk seru-seruan bareng komunitas di Ketemunitas.
1: Balik lagi good friend di Good Mood Club dan it is the time setiap hari Selasa kita mau masuk di Ketemunitas.
2: Yes, kali ini kita akan bertemu dengan yang dari tadi sebenarnya udah kita obrolin terus Sinar.
1: Ya. Yeah.
2: Kita tuh udah ngasih tahu sebenarnya ke good friend bahwa kita akan kedatangan Spider-Man.
1: Spider-Man. Spider-Man.
2: Kali ini kita ketemu sama foundernya langsung.
1: Yes.
2: Dari Spider-Verse
1: Indonesia. Selamat pagi Bang Patia Marbun.
3: Halo.
1: Luar biasa.
2: Dia tepuk tangan gak bunyi loh.
1: Kalau misalnya lo nonton di TikToknya Delta FM, you might gonna see something red dari kostumnya. Dengan tampilannya yang luar biasa, Bang Patia, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Luar biasa sekali, ini disuruh caster pasti pakai baju kayak gini nih.
2: Gue kayak awal-awal aja, awal-awal. Nanti terakhir ngap.
1: Bang Patia, luar biasa banget ini karena memang lagi hype-nya sekali ya.
3: Benar.
1: Yang paling baru dari Spider-Man hadir di layar lebar. Terus memang tadi kita sempat ngebahas mengenai favorit dari superhero tuh apa. Of course kan kalau Bang Patia pasti sukanya sama Wiro Sableng ya.
2: Enggak dong. Sinto Gendang. Gurunya.
1: Bang, ini jadi bertanya sebagai seorang founder, terus juga memang hadir Spider-Verse Indonesia gitu. Yeah. Awal mulanya memang ketika suka sama Spider-Man tuh karena komiknya kah? Nonton live action-nya kah? Atau gimana?
3: Iya, kalau dulu waktu masih kecil ada kartunnya Spider-Man tuh yang di TVRI. Spider-Man. Udah lama banget ya.
2: Lama banget sih jujur Spider-Man. Itu TVRI ya.
1: Enggak nonton lagi.
2: Ya kalau nontonnya fokus ke si Unyil kan, laptop si Unyil. Enggak,
1: dunia dalam berita. terus.
3: Spider-Man yang in and his amazing friends.
1: Oke. Okay.
3: Kemudian yang di RCTI yang itu mungkin pada tahu yang melompat-lompat berayun yang gitu Spider-Man di RCTI kartun. Nah, itu di situ yang mulai suka. Dan puncaknya ya waktu 2002 Tobey Maguire jadi Spider-Man.
1: Okay. Ini pasti frequently asked question.
3: Ya.
1: Tobey Maguire, Tom Holland sama satu lagi Andrew Garfield. Yang mana yang paling disuka?
3: Susah sih jawabnya ya, tapi Tobey unggul sedikit sih.
1: Tobey unggul sedikit. Oke, baik.
2: Karena tadi aku udah ditanya. Aku jawabnya Tom Holland. Karena aku suka Dede Gemes.
3: Masih muda ya.
2: Iya, aku kan mirip Zendaya juga ya.
1: Zendal jepit Anda.
2: Benar juga. Tapi penasaran juga deh, maksudnya kayak ketika suka gitu dengan Spider-Man dan juga ngikutin ceritanya, apakah kayak okay deh, gue kayaknya benar-benar pengen menggunakan kostumnya gitu. Karena kan kadang ya waktu kecil aja begitu ada yang suka Batman langsung pakai
1: baju Batman, baju, kaosnya,
2: atau, iya,
1: ada gambar Batman-nya
2: atau pakai spray kan biasanya.
1: Oh, iya. Di
2: rumah. Nah, kalau ini tuh gimana awalnya? Apakah memang kayak kepikirannya justru ke arah cosplay-nya dulu kah atau kayak ngumpulin komiknya atau gimana?
3: Kalau dulu awalnya ngumpulin komik sama action figure.
2: Okay.
3: Nah, terus kan mulai ada tuh yang ngejual topeng. Mulai pakai topengnya. Terus mulai ada yang ngelihat, wah, ada yang pakai kostum full nih. Coba nyari kostum, bikin kostum gitu.
1: Bang, ini adalah kostum pertama
3: yang saya pakai sekarang bukan?
1: Oke, kostum pertama berarti yang awal mula yang
3: 2000.
1: Tobey Maguire.
3: Enggak bukan sih, komik.
1: Oh, yang komik. Iya. Oke, terus ini adalah yang paling anyar. Yang paling terbaru.
3: Kalau yang anyar sebenarnya ada lagi,
1: tapi
3: nggak dipakai sekarang.
1: Oh, nggak dipakai sekarang. Udah punya berapa kostum Spider-Man?
2: Iya.
3: Kalau dihitung-hitung mungkin ada 6-7 kostum.
2: Wow.
3: Tapi beberapa sudah diserahkan ke orang lain.
2: Mahal.
3: Dijual maksudnya.
1: Dijual mahal bang.
2: Mahal bang.
3: Enggak sih.
1: Satu kostum karena berapa?
3: Boleh di-spill nih.
2: Penasaran aja. Maksudnya kayak buat hobi kan biasanya mahal-mahal nih. Kalau ini berapa kira-kira?
3: 2,5 lah kira-kira.
2: Juta?
3: Ya itu yang standar ya.
2: Wah itu mah dapat Mio second.
1: Sabar kata lo. Lo tahan di situ. Tahan di situ. 2,5 juta yang paling murah.
3: Yang standar.
1: Yang standar. Paling mahalnya
3: 15-20 sih.
2: Oh, Akbar.
1: Itu di matanya Swarovski.
2: Ada yang triple XL gak bang?
1: Kita break dulu sebentar. Buat good friend yang mungkin ingin tanya-tanya bareng sama Spider-Verse Indonesia, boleh banget mampir ke live TikToknya kita di @deltafm user ID-nya. Lihat abang kita dengan baju Spider-Man-nya pun juga silakan.
2: Nanti kita minta dia untuk lepas ya, supaya reveal iya, nih di dalamnya ada siapa sama, nih. Apakah ada Tom Holland Bakery?
1: Sama gini juga.
2: Oh ya, gini.
1: We'll be right back right after this one. You're just like

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Bikin pagi ini makin seru, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Kak.
1: Bella Tepe meets Serena. Ya. Aduh, lagunya luar biasa. Ku cinta kamu bukan berarti
0: ku tak cinta bapakmu.
1: Sabar, kan? Lo tenangkan diri lo di situ. Lo tenangkan diri lo di situ.
0: Nah, kita masih bersama ada Kak Patia Marbun di sini, ketua komunitas Spider First Indonesia yang mana adalah foundernya. Tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit, tapi aku minta di spill di on air sebenarnya. Kalau tadi kan awalnya karena Kak Patia sendiri suka gitu sama Spider-Man dan juga ngikutin si kartunnya dari waktu kecil.
1: Yes.
0: Pas sudah gede, sering cosplay Spider-Man, makin suka lagi, makin banyak yang kumpul dan segala macamnya, akhirnya jadi komunitas. Nah, awalnya banget si komunitas ini, gimana cara kalian bisa kumpul, terus kegiatan apa yang kalian lakuin?
2: Iya, jadi Spider-Verse Indonesia ini terbentuk 25 Mei 2017 ya, 9 tahun yang lalu.
1: Okay.
2: Awalnya itu saya ngelihat ada foto anak kecil lagi sakit di rumah sakit bareng sama cosplayer Spider-Man. Nah, saya lihat foto itu, wah, ini dari mana nih fotonya? Terus setelah ngecek, ternyata ada akun Instagramnya anak itu, namanya Jose. Dia dari Surabaya. Dari Surabaya. Nah, kemudian saya mikir, ah, gimana ya cara menghibur anak ini, karena ngelihat sih memang sakitnya cukup berat, kelumpuhan saraf tulang belakang. Jadi kami mengumpul, saya mengumpulkan teman-teman yang memang sudah beberapa kenal karena cosplayer ya itu di Facebook, bikin yuk kita bikin yuk video gitu yang pakai kostum Spider-Man. Nah, ternyata terkumpul tuh dari Jabodetabek, kita bikinlah, kita bikin videonya, kita udah izin dulu ke orang tua Jose. Orang tua Jose bilang, oh boleh, boleh bikin video. Kami bikin video ada di YouTube ya, di YouTube-nya Spider-Verse Indonesia. Nah, setelah kegiatan itu kami mikir, wah, kayaknya kalau sampai di sini doang sayang ya. Kita bikin yuk komunitas, kunjungan ke rumah sakit, panti pakai kostum gitu. Nah, itulah yang berjalan sampai sekarang.
0: Jadi basicnya kalau mungkin nih ya, good friend mikirnya kan kalau community cosplay itu biasanya happy-happy datang ke event bareng. Tapi kalau Spider-Verse Indonesia tuh agak sedikit beda ya, karena kopdarnya mereka itu adalah jatuhnya charity.
1: Tapi Bang, ini pingin nanya deh Bang, karena kan memang kalau ngomongin tentang satu komunitas, memang pasti kan segitu sukanya banget nih. Sekarang ini pun juga dalam tanda kutip ada juga yang meng-cosplaying Spider-Man, tapi di tempat-tempat yang mungkin dalam tanda kutip gitu, ya buat minta-minta apa segala macam. In your perspective tuh melihat ini tuh gimana sih Bang?
2: Iya, ya sebenarnya kalau dari kita sih pinginnya kostumnya itu sebenarnya bisa digunakan untuk hal yang lebih baik lagi gitu ya, dalam arti misal menghibur anak dan lain-lain. Kalau memang misalnya digunakan untuk mengumpulkan uang, sebenarnya itu hak masing-masing orang. Cuman ya kita sebenarnya pingin sih ngajak mereka untuk yuk kita gabung, karena sebenarnya ada juga yang kostuman Spider-Man. Bagus sebenarnya kostumnya, cuman ketika kami ajak, ya mungkin masih mau lebih fokus untuk mengumpulkan uang gitu sih.
1: Nah, iya. Tapi kadang-kadang kan suka kayak gitu ya. Kita kita suka banget sama satu karakter. Terus kayak, aduh, ini hero favorit gua, tapi kok begini. Pingin akhirnya diajak gabung, cuma memang balik lagi ya, itu hak masing-masing orang. Cuma kayak ya, mungkin apa yang bisa kita lakuin. Dan dari Spider-Verse Indonesia pun juga most likely sekarang banyak charity yang dilakuin. Buat teman-teman yang mau lihat social medianya Spider-Verse Indonesia, ada di spiderverse.id. Bahkan Tom Holland aja tuh kayak say thanks,
0: kasih ucapan
1: satu
0: gitu,
1: video tersendiri buat Spider-Verse Indonesia. Gimana cerita dapat video dari Tom Holland?
2: Ya, itu benar-benar yang sangat mengharukan sih. Jadi 2-3 bulan lalu kita diminta Sony Pictures untuk bikin video fan menyambut trailernya Spider-Man Brand New Day 3 bulan yang lalu. Jadi kita bikin nih videonya. Terus kan itu sebenarnya bukan hanya dari Jakarta, seluruh kota di 24 negara. Perwakilannya dia Indonesia ya, Spider-Verse Indonesia. Nah, setelah itu kan tayangnya itu videonya satu-satu nih, nyambung gitu ke di seluruh negara. Setelah semuanya selesai, kita gak nyangka sih dapat video itu. Jadi ada orang dari Sony Pusat yang ngomong, ini ada loh video ucapan terima kasih dari seseorang yang spesial. Dia bilang gitu. Aku mikirnya, ya mungkin Tom Holland sih, tapi palingan dia ngomong makasih doang. Ternyata dia ngomong Spider-Verse Indonesia gitu.
0: Dan sepanjang itu juga videonya.
2: Iya, jadi waduh terharu banget sih. Saya teman-teman semua terharu sih.
1: Luar biasa. Ini bakal kayak ada Patya Parker go go go kata Jako Taman.
0: Ini kayaknya temennya nih pasti nih sesama Spider-Verse Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Tapi kan tadi ada yang nanya juga tuh ini yang bikin event di Bandung enggak? Bukan, ternyata. Terus yang viral di CFD Depok juga bukan?
2: Ya, kalau CFD Depok kita.
0: Oke,
2: itu acaranya Sony Pictures juga soalnya. Kita kan memang sering sama Sony Pictures.
1: Sony Pictures ya. Karena memang sebenarnya Sony Pictures pun juga yang salah satu yang memang hadir dengan Spider-Man ini juga gitu. Bahkan tadi sempat ngobrol-ngobrol juga tentang villain-nya dari Spider-Man. Apakah ada juga di Spider-Verse Indonesia? Ternyata ada teman-teman dari Spider-Verse Indonesia yang menghadirkan villain-nya itu ya.
2: Iya.
1: Si Venom, aduh.
2: Venom banyak sih, udah banyak.
1: Banyak banget sih villain Spider-Man ya. Emang kadang-kadang emang suka ngadi-ngadi tuh anak kecil ya.
0: Tapi penasaran juga deh, Kak Patia, kalau misalnya ngomongin Spider-Man itu kan tadi banyak ya, ibaratnya universe-nya. Ada yang di komik, ada yang di film, betul, dan segala macamnya gitu. Dan kartun. Filmnya aja tuh juga udah banyak banget ininya kan, pemainnya, silih berganti. Mm-hmm. Pasti kan masing-masing teman-teman di Spider-Verse Indonesia itu punya kayak, oh gue anak tim komik nih. Atau kayak misalnya, oh gue tim
1: live action
0: nih, gue tim kartun misalnya gitu. Nah, gimana caranya nyatuin semuanya? Apakah karena punya satu visi misi yang sama kah? Atau gimana?
2: Kalau komunitas Spider-Verse Indonesia ini kan tujuan utamanya sebenarnya buat charity ya. Jadi yang penting suka Spider-Man yang pertama, dan kedua mau untuk ikut charity. Itu aja sebenarnya udah lebih dari cukup buat kita bergabung di komunitas ini. Jadi teman-teman memang ada yang hobinya suka action figure, ya kita liatin aja tuh action figure-nya kan. Kalau komik dia biasanya pas ketemu bawa komik gitu-gitu sih. Jadi masing-masing ada kesukaannya sendiri.
0: Tapi seru sih kalau misalnya ngeliat postingan-postingannya di Spider-Verse Indonesia. Ada yang pakai apa namanya, headpiece Jawa,
1: batik.
0: Ada yang pakai batik, ada yang pakai ulos, gemes banget. Terus tadi ada yang ngasih bantuan pakai kresek.
1: Ada charity-nya itu.
0: Benar-benar kayak Spider-Man tapi di kehidupan biasa aja gitu ya.
1: Iya loh, dan kostumnya tuh balik lagi seperti yang tadi Bang Patia bilang, enggak cuma Spider-Man yang dengan kostum sekarang, ada Spider-Man dengan kostum-kostumnya yang lain, karena
2: bener,
1: Spider-Man itu tuh punya banyak kostum, Vi.
0: Benar.
1: Itu ganti bajunya gimana ya?
0: Susah sih pasti ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Spider-Verse Indonesia yang mau gabung di TikTok, silakan banget. Yang mau melihat versi bajunya tuh kayak gimana sih, bentuknya kayak gimana sih, orangnya kayak apa sih, mampir langsung ke TikTok live kita di @deltafm.

0: Masih bersama Astri Ovi dan Argo Milang di Good Mood Club bersama Spider First Indonesia. Yang masih di sini lengkap dengan baju kostumnya, namun topengnya udah dibuka, alhamdulillah ya, alhamdulillah.
1: Bang Matia, ini luar biasa banget loh menurut gue, apa namanya, hadir karena suka terhadap satu karakter di superhero.
2: Iya.
1: Bukan cuman buat hore-hore, tapi berawal dari cara TV. Maksud gue, gak semuanya, kayak biasa gini. Oke, kita bikin komunitas, baru bikin charity. Tapi kita bikin charity dulu. Terus habis itu kayak charity-nya yang akhirnya diberulang untuk bisa menjalankan si komunitas ini. Bener. Gitu. Ada gak sih bang kayak kendala-kendala yang memang terjadi pada saat mungkin sedang berlangsung apa perjalanan dari Spider-Verse Indonesia?
2: Iya kak, jadi kalau kita kan biasanya juga mengumpulkan donasi ya, mengumpulkan donasi untuk misalnya panti, sekolah anak jalanan misalnya, atau satu anak nih kita lihat di sosmed, wah ada anak nih yang kayaknya perlu untuk membutuhkan bantuan, kita hubungin orang tuanya, kalau oke kita galang donasi.
1: Nah, oke.
2: Dulu galang donasi itu di Car Free Day di Sarinah. Itu di era 2017-2018 tuh nggak perlu izin gitu ya, datang-datang aja kumpulin donasi. Nah, sekarang yang kita ada sedikit kendalanya harus izin.
1: Oke.
2: Gitu. Terus kita waktu udah pindah-pindah tempat, pernah juga di taman kota ya, Tebet Eco Park, itu bisa gitu walaupun izin, nggak apa-apa bikin surat izin. Nah, sekarang tuh emang lagi ada aturan baru, pengumpulan donasi nggak boleh gitu di taman kota. Itu sih kendala-kendalanya ya, mudah kita paling cari-cari tempat lah gimana kita bisa kumpulin donasi.
1: Tapi memang kalau misalnya kayak gitu, misalnya nih bang, kan memang sekarang ada platform-platform untuk penggalangan dana.
2: Oh iya,
1: kitabisa.com atau mungkin platform-platform lainnya. Open for collaboration nggak sih?
2: Udah pernah sih bekerja sama dengan beberapa platform seperti itu dan oke juga gitu ya. Dan cuman memang serunya kalau kumpulan donasi offline tuh kan kita boleh foto sepuasnya ke Spider-Man, baru boleh donasi. Nggak donasi juga nggak apa-apa gitu. Yang penting foto dulu aja.
0: Jadi ada atraksinya ya, maksudnya kayak activity.
1: Iya.
0: Nih ada yang chat di sini, ada Parker. Halo. Hai. Spider-Verse Indonesia. Ini kayaknya pasti anggota-anggotanya nih.
1: Depannya pasti Peter ya.
0: Itu ada yang tanya katanya, bang umur saya 40-an bisa gabung nggak?
2: Ya, saya aja umurnya emang berapa?
1: Ya, 20
0: ya, kan, 18 kan.
2: Boleh kok, semua umur, kita enggak ada batasan-batasan.
1: Bang, oke, okay, kalau ngomongin tentang enggak ada batasan, oke, okay, semua umur bisa. Tapi apakah semua orang bisa jadi bukan rekan, mitra, bukan maksudnya
0: anggotanya.
1: Anggota kenapa jadi mitra, astagfirullahaladzim.
2: Iya. Kan kalau di Spider-Verse Indonesia ini enggak semuanya kostuman, Kak. Ada yang enggak punya kostum juga loh gabung.
1: Oke. Okay.
2: Jadi di dalam kegiatan charity itu dia bisa jadi dokumentasi, helper untuk ngobrol dengan pihak-pihak rumah sakit. Karena kalau kita udah kostuman kan susah kan untuk
0: bener ngomong. Lagi.
1: Bener,
0: kayak
1: bener.
0: Kita tadi eye contact-nya gimana
1: Gimana cara gue ngobrolnya nih, mata aja di mana dan segala macam. Oh, I see.
0: Tapi ini ada pertanyaan menarik dari Bunga. Menurut

0: Kan paling keren itu ucapan terakhirnya Paman Ben ke keponakannya Peter. Peter F. Sairang dong.
1: Salah dong. Oh, jadi salon. Kalau tiba-tiba kebelet ke toilet, gimana cara buka bajunya?
0: Maaf nanya, kata Ayu. Ya. Ayu penasaran tuh. Itu kayak ya, pertanyaan semua orang gak sih?
2: Terpaksa harus buka kostum. Kalau tapi biasanya kita jaganya dengan 2 jam sebelum tuh jangan minum, jangan makan. Atau sejam lah gitu ya.
1: Gue mau mikir kayak pakai diaper susah juga ya.
2: Iya.
0: Tapi kayak plak.
2: Jelek.
0: Diaper sudah jelek. Aduh. Asal jangan ketemu toilet jongkok sih kalau kata gue ya. Susah nanti. Nih.
1: Aduh,
0: real heroes in real life kata Shidik Fauzan. Terus ada Widi Bayu. Bajunya ketat gitu tanpa berkeringat, kainnya yang enak atau AC-nya yang dingin ya?
2: Dua-duanya sih. Kainnya enak juga, dingin juga.
1: Okay. Tapi gini, kalau ngomongin tentang pembuatan kostum kayak gini nih, Bang Patia. In your point of view gitu ya, in your perspective. Yang paling sulit tuh pada saat bagian mana sih? Karena kan kalau kayak gini, ini bikin kostum gitu ya, custom made. Kan agak lumayan sulit. Bahannya dari mana, di print kah atau gimana gitu.
2: Iya. Ini kan pattern-nya udah ada ya, banyak jadi maker-maker polanya luar udah polanya udah ada, jadi kita beli. Karena itu license kan. Kita beli pattern-nya, kemudian kita print di kain spandex seperti ini.
1: Oh gitu.
2: Kemudian digunting baru dijahit.
1: Tuh, gitu kan. Jadi polanya tuh sebenarnya udah ada.
2: Iya, pola ini. Di print.
1: Oh, I see. Pola udah ada, di print akhirnya dijahit.
2: Dijahit. Sesuai dengan bentuk.
1: Ukuran badan. Yeah. I see.
0: Tuh, kalau kata Ayu, saya nonton sambil kerja, ngebayangin aja saya duduk pakai rok, kadang enggak apalagi Om Spider-Man.
1: Ya Allah, lo tenangin diri Ayu di situ, Ayu. Gua rasa sih tenangin diri lo di situ.
0: Itu ada Kota Men kayaknya baru gabung tuh. Boleh tahu enggak harga kostumnya berapa sih? Proper banget.
2: Iya. Yeah. Sekitar ya paling yang standar, versi standar tuh sekitar 2,5 juta.
1: Oh, oke. Okay. Yang punya Bang Patia
2: kan? Yang ini yang standar sih. 2,5 Karena kalau juta, yang okay, lebih harganya lebih di atas itu yang ada printing timbul di sininya.
1: Oh.
2: Jadi lah jaring-jaringnya ini webnya semua
1: emboss.
2: Iya.
0: Oh, gitu. Timbul.
1: Ada embossnya. Oh, alah.
2: Topengnya juga nih full semua gitu.
1: Itu yang 15 juta.
2: Iya.
1: Oh, alah. Dari teman-teman Spider-Verse ada yang punya itu.
2: Saya
0: oh, pantesan istrinya mulai gelisah. Karena dia punya yang 15 juta, guys. Tapi ini pertanyaan aku juga nih, dari Mas Agung. Ini nyeker, Pak.
2: Ada sepatunya nih.
0: Oh, ada sepatunya di dalam si kakinya itu.
2: Nempel, udah nempel sama suitnya.
0: Oh, tapi kan rusak gak sih bawahnya, enggak ya?
2: Enggak, karena ada tapaknya, tapak sepatunya
1: ada
2: itu.
1: Ada tapak sepatunya, oh, ada solnya.
2: Okay. Ada solnya, ya betul.
1: Jadi memang sebenarnya udah dari atas sampai bawah, dari pola-polanya udah ada di situ, Bang.
0: Benar juga.
1: Tapi lumayan banget nih kalau buat teman-teman semua yang baru gabung di Delta FM, ada Mas Patia juga di sini, abang kita nih dari Spider-Verse Indonesia.
2: Ya.
1: Lagi ngobrol-ngobrol sama kita di Ketemunitas, buat teman-teman yang mau bertanya pun juga boleh banget di sini.
0: Boleh dong.
1: Kita pun nanti akan balik lagi sambil ngajakin teman-teman juga untuk mampir ke live TikTok Delta FM.
0: Boleh banget di @deltafm, tinggal di search aja, kita gabung ngobrol di situ.
1: Sambil masuk ke wawanya kita juga boleh, nomornya di save dong, 0811 8878991. Sambil checking juga tuh Instagramnya, spider_verse.id.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Seisi Kambing terpantau padat merayap. Sementara kondisi lalu lintas di Jalan Sisingamangaraja yang mengarah ke Amplas terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Jamin Ginting yang mengarah ke Simpang Pos terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
3: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trena.

0: Delta FM Hits Terenak. Masih di Good Mood Club bareng Danar Gumilang, ada Astri Ovi, dan juga hadir bersama dengan kita komunitas dari Spider-Verse Indonesia.
1: Yeay.
0: Bang Patia.
2: Ini seru hadir banget loh sebenarnya, karena serunya itu gue tuh biasanya ngeliat di film baju yang kayak gini, terus tiba-tiba ada di depan gue. Karena jujur kalau misalnya cuman anak kecil pakai baju Spider-Man, gue sering lihat. Jujur. Karena anak gue kebetulan masih 5 tahun nih. Jadi kayak kalau ulang tahun teman-teman di kelasnya kan suka ada tema tersendiri.
0: Betul.
2: Ya. Kalau pas temanya lagi Spider-Man, gue lihat tuh ada Spider-Man gitu. Cuma nggak pernah yang seril ini,
0: bang. Versi dewasa.
2: Versi dewasa gitu. Tapi kayaknya memang menarik sekali ya untuk kita aja tuh sebagai yang ngelihat tuh kayak ada, ih kok kalian seru banget ya, apalagi kalau ngumpul bareng-bareng terus ngelakuin sesuatu yang positif. Karena balik lagi kalau ngomongin Spider-Verse ID atau Spider-Verse Indonesia itu memang benar-benar fokusnya di charity.
0: Benar.
2: Bahkan tadi tuh sampai saking fokusnya di charity, untuk teman-teman yang gabung di grup WhatsApp itu dia tuh kayak di kick dulu sebentar.
0: Iya,
2: kalau misalnya memang tidak aktif secara donasi, charity.
1: Charity.
2: Saking memang kegiatannya tuh itu yang paling sering gitu ya.
0: Tapi memang ini Vi, kalau ngomongin tentang kayak gini ya, tadi gue sempat ngobrol sebenarnya pas lagi lagu buat teman-teman yang nggak ngikutin gitu ya di live TikToknya Delta FM. Menurut gue ini menarik banget ketika lo di kantor punya dana CSR, apalagi dana charity untuk misalnya anak-anak sakit,
1: betul,
0: atau mungkin kayak misalnya kayak kanker, ke panti dan lain-lainnya. Bisa banget lo kolaborasi sama Spider-Verse Indonesia untuk bisa melakukan charity itu, dan juga transparan ya, Bang.
1: Bener, transparan banget. Jadi kita bisa bikin laporan kas masuk kas keluarnya. Secara detail nanti kita beli barang apa, kita akan sampaikan ke donaturnya.
0: Iya, jadi buat teman-teman yang mungkin pingin berkolaborasi untuk berderma atau mungkin ada dana CSR yang harus dikeluarkan, bisa nih langsung kontak
1: spider_first.id.
0: spider_first.id. Ini karena kalau menurut kami di sini nih, ini adalah salah satu komunitas action superhero yang cukup legit, bahkan Sony Indonesia sendiri pun juga sering mengajak teman-teman untuk bisa
2: kerjasama.
0: Terutama kemarin pada saat lagi dikeluarin tuh film terbarunya Spider-Man, teman-teman Spider-Verse Indonesia nih salah satu yang memang diajak untuk bisa hore-hore bersama dengan mereka ya, Bang.
2: Tapi tadi kan kostumnya ada banyak nih. Yang paling banyak tuh yang versinya apa sih yang teman-teman punya di Spider-Verse Indonesia?
1: Kalau kostum kan biasanya mengikuti tren filmnya ya. Kalau sekarang ya teman-teman lagi banyak punya kostum yang Brand New Day. Kalau kemarin itu kostumnya banyak yang Spider-Verse, yang ada Miles Morales, ada Gwen Stacy kan, bukan hanya yang Peter Parker.
0: Iya, yang ada gold-goldnya itu.
1: Itu yang integrated, yang No Way Home, Spider-Man No Way Home.
0: Oh iya benar, benar. Banyak banget kostumnya Spider-Man tuh.
1: Banyak.
0: Luar biasa.
2: Ini ada Rizman nih yang bilang katanya baru join dengerin Delta buka live TikTok. Ternyata kostumnya udah dipakai sama si Om. Udah dong, bahkan tadi di awal kalau lo ketinggalan mungkin nanti akan ada cuplikannya juga ya. Itu tuh bahkan topengnya dipakai.
0: Semuka-muka, Bang.
2: Semuka-muka nih, Bang.
0: Luar biasa.
2: Ada Rally juga nih, Bang, kostumnya keren, impor ya. Tadi udah dikasih tahu bahwa teman-teman di Spider-Verse Indonesia juga bisa custom. Jadi mereka ada yang memang usahanya tuh adalah custom si kostumnya Spider-Man. Betul. Ini gitu.
0: Ini kalau ngomongin tentang yang dibuat ini sendiri pun juga luar biasa ya. Maksudnya benar-benar teman-teman karena suka akhirnya ya digging dari si apa namanya action figure-nya itu sendiri. Sampai akhirnya sekarang bikin komunitas dan lain-lainnya. Hampir 10 tahun sudah berjalan.
1: Iya, hampir 10
0: dari
1: tahun.
0: Dari 2000 ini, hampir 10 tahun sudah berjalan.
1: Iya, hampir 10
0: dari
1: tahun.
0: Dari 2017 sampai sekarang. Dan memang tujuan utamanya bukan cuma buat berkomunitas, tapi juga berderma dari komunitas itu ya, Bang, ya.
1: Betul.
2: Itu dia.
1: Betul,
2: Kak. Itu yang bikin spesial dan menurut gue jadi beda sama komunitas yang lain, Sinar.
0: Bener.
2: Karena kan biasanya kalau komunitas hobi cowok-cowok, ya biasanya gue sebagai istri taunya cuman kayak, ngabisin uang nih pasti nih, apalagi nih yang dibeli sama dia nih, gitu kan.
0: Pertanyaan terakhir, waktu mau bikin kostum 15 juta bilang istri?
2: Mendingan minta maaf daripada minta izin. Aku udah tahu
0: bikin
2: jawabannya. Aku sudah tahu jawabannya. Karena suamiku bilang hal yang sama. Lebih baik minta maaf daripada minta izin.
0: Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Aduh, Bang, luar biasa sekali obrolan bareng sama Bang Patia. Sebelum kita menutup obrolan di Ketemunitas kali ini, ada yang pengen disampaikan atau mungkin pengen ngajak teman-teman yang suka sama Spider-Man tapi baru tahu ada komunitasnya bisa bergabung, silakan.
1: Ya, mungkin saya pengen ngajak teman-teman ya dari seluruh Indonesia yang dengerin siaran ini dari Spider-Verse Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa terinspirasi atau bahkan melakukan kegiatan-kegiatan serupa ya. Nggak harus berkostum Spider-Man sebenarnya. Kita bisa pakai kostum princess, kostum superhero apapun lainnya, itu, apapun. Ya. Dan hal-halnya juga kita nggak perlu menunggu sampai kita jadi orang yang seseorang yang besar gitu kan. Kita bisa melakukan perbuatan baik sekecil apapun. Yang penting kita semua melakukan. Jadi hal yang besar kan. Gitu. Jadi kalau mau join Spider-Verse Indonesia silahkan. Kalau yang di luar Jabodetabek mungkin bisa melakukan kegiatan charity sendiri di daerahnya ya. Karena teman-teman juga melakukan hal yang sama. Kalau sudah melakukan charity, info aja ke kita, nanti kita invite masuk ke grup Spider-Verse Indonesia.
0: Luar biasa.
2: Wow. Aku langsung kebayang kalau kostum yang lain aku mungkin Teletubbies ya.
0: Bukan dong.
2: Apa?
0: Umpa-lumpa.
2: Orange dong jadinya.
0: Bang Patia, terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Salam buat teman-teman Spider-Verse Indonesia.
1: Baik.
0: Jangan kapok kalau kita ajak ngobrol-ngobrol
1: pasti,
0: lagi ya.
1: Pasti. Terima kasih.
2: Terima kasih.
3: Ketemunitas cuma di Delta FM. Hits Terenak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, BMKG memprediksi Indonesia masih akan mengalami musim kemarau yang lebih kering dan lebih panjang sampai September 2026. Kondisi ini disebut mengingatkan resiko kekeringan dan kebakaran hutan, sehingga BMKG bersama pihak terkait memperluas operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi dampaknya. Sementara dari berita entertainment, film Barbie 2 terancam batal diproduksi karena Warner Bros. Dan Mattel belum mencapai kesepakatan soal hak pengembangan sequel dengan Greta Gerwig dan Noah Baumbach. Jika negosiasi tetap buntu sampai tenggat waktu 2026, hak proyek akan kembali ke Mattel sehingga kelanjutan film tersebut berpotensi dibatalkan. Kita beralih ke berita sepak bola, Randal Kolo Muani resmi kembali memperkuat Juventus setelah dipermanenkan PSG dengan kontrak sampai 2031. Striker asal Prancis itu diboyong setelah tampil impresif saat masa peminjaman sebelumnya dan diharapkan bisa menjadi andalan di lini depan Bianconeri untuk musim depan. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin seru yuk good friend, bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Delta FM hits terenak, ya kan? Bingung gak lo? Anyway,
1: ada semprotan kali itu. Lo tuh jangan,
0: nggak ada, nggak nyala itu.
1: Itu nyala.
0: Sabar, tenangin diri.
1: Takut gue langsung. Pulang baru mau tidur di sini.
0: Lo di sini kerja ya, Vi. Jangan sedih ya, sampai malam lo kerja aja. Anyway, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Abis mampir dari studio sebelah dikasih kopi.
1: Seru banget.
0: Makasih lo Mas Darto lo.
1: Iya, baik
0: ini ada
1: banget.
0: Led Palm Sugar Double Restrere, itulah pokoknya lah. Guys, selamat pagi buat teman-teman yang baru saja bergabung di Delta FM. Tadi habis dari komunitas, buat lo yang punya komunitas pingin gabung juga sama kita di sini. We would like to have some good chat with you in the morning. Every Tuesday sih sebenarnya kita hadirkan ketemunitas ya. Jadi mungkin buat lo yang punya komunitas-komunitas seru, mau ngobrol-ngobrol atau mungkin mau ada promo-promo event tertentu dari komunitas lo, boleh banget lo daftarin aja ke WhatsApp-nya Delta FM 0811-8878-991.
1: Yes.
0: Bilang aja kayak ketemunitas, mau ikutan ketemunitas dong. Mau ngobrol-ngobrol gitu.
1: Apakah mungkin komunitasnya merajut? Kalikasih?
0: Apakah mungkin komunitas lo adalah komunitas congklak berjamaah?
1: Atau mungkin komunitas lo adalah komunitas berkepal?
0: Atau komunitas lo adalah komunitas
1: beli tas? Komunitas yang suka beli tas gitu.
0: Asik.
1: Maksudnya
0: coba silakan di mampir aja ke WhatsApp-nya kita, WA-nya kita 0811-8878-991.
1: Yes, kita juga masih membuka kesempatan untuk good friend ya, mungkin mau kirim-kirim salam, mau kasih lagu mungkin buat seseorang sekaligus request ya, boleh di @asriovi, @danargumila.
0: Yes.
1: Terus juga boleh mampir ke live TikTok-nya kita di @deltafm. Kebetulan kita masih live di situ.
0: Betul banget. Lo mau request lagu tahun 90-an, 2000-an boleh.
1: Boleh.
0: Lo mau apa namanya? Misalnya gini nih, Ovi, Danar. Perpalingan duniawi hari ini dari musisi ini dong.
1: Mau boleh.
0: Boleh. Atau mungkin nanti pun juga kita cari ada apa lagi yang bisa kita hadirkan di sini. Silahkan. Pokoknya sekali lagi bisa mampir ke Instagram kita berdua @astriovi, @danargumilang atau ke WA-nya kita 0811-8878-991. In the meantime, we have Amy Winehouse. This is Rehab.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Cuma di Delta FM, Hits Trena.

0: Sabar, tenang. Tenangin diri. Boleh on beat, boleh gak on beat? Boleh on beat gak? Suara lo tadi tuh kayak agak lumayan buat orang yang lagi kena macet di jalan tuh kayak langsung mau gumoh gitu, Vi. Astagfirullah.
1: Kata Suryawan, kalau gak ngobrol-ngobrol sama Mas Danar ke Ovi di Tok-Tok, itu ibarat kata mie ayam tanpa ayam. Terus lu beli apa? Lu beli mie dong namanya. Beli
2: mangkok. Mangkoknya aja deh gambar ayam, Bang. Mohon maaf nih, Bang. Tapi nih, Vi.
0: Baru aja muterin lagu dari Padi Begitu Indah.
1: Ya. Yeah.
0: Di 2026 ini ya definisi kerjaan impian tuh kan sebenarnya makin fleksibel ya.
1: Iya, betul.
0: Karena ternyata di China, Vi.
1: China-nya gimana?
0: Di China.
1: China sekali lagi.
0: Di China. Tepatnya di Henan. Ada kebun binatang yang lagi buka lowongan kerja, Vi.
1: Oh gitu. Gue mau daftar dong. Butuh kerja tambahan nih.
0: Tapi jadi beruang.
1: Kalau beruang sih gue mau ya. Beruang sih mikir ya.
0: Ini bukan ngurus beruang loh, Vi. Bukan jadi ngasih beruang makan ya? Beruang, tapi jadi beruangnya.
1: Gimana serius sih? Kan gue manusia.
0: Lo tahan di situ, dengerin gajinya dulu. Gajinya 100 ribu yuan setahun.
1: Ya gue gak ngerti itu dirupiahin berapa.
0: 250 jutaan.
1: Oh ya gas.
0: Job desknya gak ribet lagi, Vi.
1: Apa tuh?
0: Jadi lo cuma pakai kostum beruang hitam. Jalan-jalan di area kebun binatang.
1: Jalan-jalan di area kebun binatang.
0: Boleh. Interaksi sama pengunjung. Boleh joget.
1: Pas.
0: Boleh bengong. Boleh salto. Enggak, deng. Yang penting satu, jangan ngomong pakai bahasa manusia.
1: Oh, jadi berpura-pura gitu.
0: Jadi kalau misalnya lo ada yang ngajak ngobrol, cukup gerak-gerak, ngangguk-ngangguk atau kayak gitu.
1: Tapi kan bentar ya, cemil ya. Setahu gue, panda yang ada di taman safarinya kita aja, itu kan diimport langsung ya, dibawa langsung dari Cina sebenarnya kan. Terus maksud gue, di taman safari kita aja, panda beneran nih, ya kan. Terus tiba-tiba kita kesana jadi beruang. Yeah. Maksud gue kayak pertukaran pelajar apa gimana nih?
0: Bukan, ingat, lo mau kerjain apa dan segala macam, yang terpenting yang ada di kepala lo, 1 cm aja di depan mata lo. Ingat duitnya.
1: Iya lagi, 250 lumayan nih, pulang-pulang DP rumah.

0: Strawberry Moon dari Ayu. Baru saja kita hadirkan di Good Mood Club bareng Ovi dan juga Danar di pagi hari ini.
1: Iya. Kalau teman-teman bergabung di TikTok Live ya Delta FM, tadi kan gue sempat bilang tuh gue pengen banget kalian melihat ada tarian Marvel yang sudah gue buat sedemikian rupa. Biasanya di momen-momen tertentu dia keluarnya. Nah nanti abis ini kita kasih lagu yang ngejegrang. Nanti aku akan kasih tahu guys ke kalian. Jadi gabung sekarang juga di TikToknya Delta FM kalau misalnya pengen lihat bentukan tariannya itu seperti apa. Karena ini sebenarnya adalah sebuah tarik kontemporer. Dia kontemporer menggabungkan antara banyak universe yang ada di Marvel gitu. Jadi bener-bener susah banget gerakannya.
0: Bah, gila.
1: Susah banget gerakannya.
0: Ada split salto, kayang, tiger sprong dan ada juga loncat hula hoop.
1: Dan sikap lilin ya.
0: Sebentar lagi juga Raya lagi mau ini Ring of Fire lagi mau dibuat. Buat lo lompat di situ.
1: Gitu ya kurang lebih ya. Tapi gak maksudnya kayak kalau yang gabung di TikTok nanti akan mendapatkan kesempatan spesial buat lihat dari front row ya.
0: Aduh gue takut deh, lo takut sawan buat lo yang akan nonton.
1: Soalnya ini susah banget, ini menggabungkan antara universe-nya Doctor Strange, terus Spider-Man, aduh, sama Iron Man. Lo bayangin, pecah
0: Vi,
1: kata gue.
0: Aduh Vi, Doctor Strange itu adalah superhero favorit gue. Lo jangan bikin gue tuh akhirnya jadi
1: it's
0: kayak
1: okay, Mer, aduh, it's okay.
0: Aduh Vi,
1: seru banget dari tadi katanya nontonin live-nya sambil tidurin bayi. Dilanjut masak-masak, semoga makin seru set-set kalian.
0: Amin.
1: Reski, terima kasih banyak. Suryawan izin pamit, katanya diajak temenin bos meeting katanya.
0: Semangat.
1: Terima kasih banyak.
0: Buat good friend pun juga yang hari ini ada meeting-meeting luar biasa. Semangat. Kalau ngomongin tentang joget-joget,
1: Udah siap belum? Bentar. Gue berdiri dulu. Gue pemanasan.
0: Coba
1: dulu
0: lo
1: ya.
0: Coba lo set dulu tuh alatnya tuh di situ. Muka lo soalnya ketutupan sama running text di situ, Vi.
1: Oh iya.
0: Lo terangin diri lo tuh.
1: Bisa, nggak apa-apa.
0: Mata lo
1: aja yang
0: mata
1: penting.
0: Lo tuh jadi ini. Mata lo tuh jadi ada
1: cyclops
0: ya. Siap ya, siap ya, siap ya, siap ya.
1: Oke.
0: Siap ya.
1: Kita joget guys. Kita ketemu di live TikTok guys. Let's go. Kabur-buru bukan TikTok karena penasaran katanya.
0: Stop di situ ya, Vi.
1: Yes, let's go.

0: saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Tol Pondok Pinang yang mengarah ke Ulu Jami terpantau lancar, sementara kondisi lalu lintas di Tol Halim yang mengarah ke Senayan terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Tol Cawang yang mengarah ke Cibubur terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini, Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.

0: Iya, gak masalah, gak masalah. Semua lo ikutin dari... Sabar. Lo badan-badannya itu masalah muncrat, Vi. Halo, tenangin diri lo di situ.
1: Tadi kita ngomong di TikTok bakalan ada Andin nanti di tanggal
0: 12.
1: Tungguin ya. Tanggal Andin, 12 Agustus.
0: Iya, minggu depan akan hadir di sini ngobrol-ngobrol sama kita. Kalau enggak ada aral melintang akan ngobrol-ngobrol bareng sama kita di sini. Wah, yeah, seru banget lah rasanya ya. Buat good friend, mungkin di 39 menit lewat dari jam 9 pagi waktu Indonesia bagian barat sudah sampai di kantor. Gimana?
1: Udah pemanasan mungkin dengan pemanasan ala Ovi tadi,
0: yaitu luar biasa.
1: Pemanasan dan juga dance Marvel.
0: Ngap gua.
1: Tapi lo udah bisa kan, Nar?
0: Nova bilang katanya please setiap jam 6 pagi buat pemanasan kayak gitu.
1: Gua
0: tenangin takut, diri
1: gua
0: lo, Nova.
1: Gua takut bos gua denger.
0: Tenangin diri lo di situ. Stop, stop, tolong stop.
1: Nanti tiba-tiba satu kantor ini ada lagu. Terus kita harus
0: aduh Tuhan. Iron Man.
1: Capek banget ya Allah.
0: Aduh ya ampun, emang bener-bener jam-jam segini ya. Tapi nih ya, kalau ngomongin tentang jam-jam segini, kayaknya seru kalau kita perpolingan duniawi, Vi.
1: Masa sih?
0: Mau? Perpolingan duniawinya kita yang, ya...
1: Mau ini dong, apa, request boleh gak sih orang Indonesia gitu? Kalau kemarin kan bule-bule terus tuh.
0: Sekarang Pak Le?
1: Enggak, susah nyanyinya, liriknya okay, bahasa Inggris.
0: Kalau bisa, gak bisa bahasa Inggris.
1: Gak bisa bahasa Inggris.
0: Gimana kalau misalnya kita masukin ke satu band, dia punya penyanyi baru sih, cuma kayak yang lama-lama, enak-enak juga lagunya.
1: Dan selalu ini ya, dan selalu apa ya, karakteristiknya tuh pas gitu kayaknya ya.
0: Adik-adik kita.

0: pertama menghadirkan lagunya Wah Hi Fi. Ini adalah lagu pertama yang bisa dipilih.
1: Pelangi.
0: Judulnya adalah Pelangi. Menurut gue nih lagu genius banget sih. Maksudnya kayak secara kiasannya tuh menurut gue genius, keren. Oke, Pelangi menjadi lagu pertama di pilihan kita di perpolingan duniawi. Oke, kalau gitu dari penyanyi yang sebelumnya kita masuk ke penyanyi yang paling pertama.

0: Oke.
1: Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi?
0: Menjadi jangan pilihan dong. Yang kedua.
1: Jangan jatuh cinta lagi.
0: Karena lo udah menikah. Kalau begitu, udah ada dua pilihan lagu. Kita masuk ke pilihan yang terakhir.
1: Ih, deg-degan yang mana ya?

0: dari Hi-Fi.
1: Boleh, silakan dipilih di perpolingan duniawi kali ini. Ada yang bilang boleh request lagu, gak boleh. Tapi kita perpolingan duniawi dulu. Kalau misalnya lo mau dengerin yang Pelangi, lo tinggal ketik 1. Kalau lo mau dengerin Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi, 2. Dan Remaja, 3.
0: Jadi mau yang mana? 1, 2, 3.
1: Sayang Hi-Fi semua.
0: Kita tunggu ya, bisa ke TikToknya Delta FM. Yes. Bisa ke wawanya kita 0811887 8991 atau bisa ke IG kita ya.
1: Satu semua nih, gak ada yang mau lain.

0: Thank you, Jakarta.
1: Thank you, Jakarta. I love makan nasi goreng. Berasa nonton konser katanya.
0: Sahil Mulahela. Heh, lu lagi siaran di radio sebelah ya. Datang ke sini ya Sahil Mulahela ya.
1: Dia cuma bilang gini, "Ovi kalau nyanyi melek," katanya. Ya, gue udah melek nih.
0: Kita tuh happy banget loh kalau misalnya lagi siaran pagi-pagi terus dari masing-masing radio tuh saling menyapa. Sahil dari Jak FM, tadi pun juga kita di Prambors radio ngobrol-ngobrol sama Mas Danang, ada Mas Darto juga, ada Kenny. Dapat kopi lagi di sini. Iya, thank lagi. You banget loh. Ini support, saling support dari masing-masing radio-radio siaran
1: betul,
0: pagi.
1: Betul.
0: Buat teman-teman semua yang lagi di dalam perjalanan, lagi di daerah mana sekarang nih?
1: Iya, kenapa jadi medok gitu sih?
0: Apakah mungkin ada yang namanya macet-macet di jalan sana?
1: Iya, coba dong info kemacetan di Jakarta ataupun di kota-kota lainnya, ada apa sih?
0: Good friend. Buat lo yang suka banget sama yang namanya pementasan, tanggal 22 Agustus nanti Ovi main teater. Tonton dong.
1: Susah tahu dapat tiket kan
0: luar. Atau enggak lo kalau punya orang dalam dari Indonesia Kaya, Galeri Indonesia Kaya, lo minta gitu.
1: Nah kayak gue nih, gue kan punya orang dalam, orang Indonesia Kaya, makanya gue mau ngajak Danar guys. Setuju gak kalau Danar nonton gue guys?
0: Gue nonton, tapi gue pengen ngajakin good friend juga untuk nonton lo.
1: Boleh. Tapi kan gue bisu di situ. Menurut gue mending lo di rumah.
0: Enggak, tapi itu kan karakter lo tuh kayak banget.
1: Mending di rumah guys. Gue kayak Enggak. Boleh banget datang. Ditunggu ya guys.
0: Chandra, thank you banget info lalu lintasnya. Katanya di daerah jalanan ke stasiun Grogol macet parah. Katanya dihindari. Ada acara apa? Ada apakah di situ Chandra? Apakah mungkin
1: ada kecelakaan lalu lintas?
0: Ada laka lintas. Ada laka apa gitu? Laka lalin?
1: Laka lantas
0: maksud gue. Atau mungkin ada apa? Hati-hati di jalan Chandra. Thank you banget infonya.
1: Ada Mas Mbak Devi tuh request Big, Mr. Big.
0: I don't wanna want to be with you.
1: Nanti coba kita cek dulu ya. Ada Mas Davi, Mas Davi bilang apa?
0: Baru gabung nih, dari jam 5 pagi nyetir di jalanan blank spot. Baru nemu sinyal jalanan lancar.
1: Wah, sejauh itu.
0: Kamu di Kalimantan kah?
1: Iya.
0: Kamu lagi ada di hutan-hutan yang ada di daerah sana kah?
1: Amazon
0: katanya dia.
1: Kata Chandra, perbaikan jalan dan pelebaran jalan tol katanya.
0: Iya, tapi tuh. Ya, ada beberapa jalanan yang sekarang ini lagi ada penyempitan jalan di beberapa titik. Jadi mungkin buat teman-teman semua yang mau ada errands yang cukup penting, kindly check di maps first sih, karena beberapa waktu yang lalu gue pernah dalam satu fase gini Vi, lagi ngendarin kendaraan, karena memang gue selalu menggunakan jalanan tersebut untuk beraktivitas.
1: Oke, jadi tuh kayak jalanan biasanya lo lewat aja.
0: Iya, selalu lewat situ gitu kan. Tapi lupa kalau di jam-jam tertentu ada yang namanya Sekolah Mentari. Lagi bubaran sekolahnya.
1: Ada penyempitan jalan di situ.
0: Ada mobil-mobil yang menjemput anak sekolah.
1: Dan gak ada yang kecil kan mobilnya.
0: Satu orang satu mobil.
1: Iya. Kalau penyempitan kayak gitu aku jadi penasaran deh. Kayaknya aku gak bisa lewat deh.
0: Kenapa?
1: Soalnya kan sempit.
0: Jadi makanya gue bilang kayak coba cek di maps. Maksudnya takutnya karena memang kita still yakin ternyata ada sesuatu dan lain hal. Ya better sih menurut gue, karena memang udah sangat terbantukan dengan yang namanya teknologi.
1: Betul.
0: Gunakan teknologi tersebut dengan sebaik-baiknya untuk memperlancar jalanan. Walaupun memang balik lagi gak bisa dipastiin juga. Walaupun di situ katanya ATA 24 minutes, tapi nanti di depan lagi ketemu macet, nambah lagi. Gitu sih.
1: Gitu. Ya, kalau misalnya masih ada yang mau mungkin request lagu masih bisa gak sih?
0: Kita udah di penghujung acara.
1: Bisa lagi, ya ampun, gue berlihat jam.
0: Sudah jam 9:55
1: ya, menit. Ya sudah deh, kalau begitu terima kasih banyak good friend yang sudah bergabung di sini. Gak mau bawa boy.
0: Gimana gak bawa babaynya?
1: Gak mau bawa boy.
0: Dua kali coba.
1: Gak mau bawa boy.
0: Kita pamitan ya good friend. Selamat menjalani hari Selasanya. Semoga Selasanya cukup menyenangkan. Ovi abis ini mau ada kerjaan, mau nge-MC dia.
1: Iya, sampai malam lagi.
0: Semangat ya.
1: Iya.
0: Jangan lupa seperti yang tadi gue bilang,
1: yang penting duit.
0: Selalu hadirkan tulisan 1 senti di depan mata lo.
1: Duit.
0: Ingat duitnya, koma, ingat cicilannya.
1: Nah kalau gue inget duitnya koma lu butuh.
0: Aduh. Kita pamitan good friend.
1: Terima kasih.
0: Before we go, always remember that good things will come to those who do good.
1: Dan happy Tuesday for everyone.
0: We'll see you tomorrow. Bye.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet, semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang, langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

gabung juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits terenak.
2: Delta FM. Hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet, semuanya gratis, tis tis. Cara daftarnya gampang, langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Delta FM, hits terenak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Oh, itunya pelanggannya. Oh, memang dari ini tempat tambatan perahu nelayan. Mereka jadi ada pelang itu sih. Oke, ini koordinasi lajeng PPN.
3: Jelas terganggu, pertama baunya. Yang kedua kali kalau hujan, ini juga kalau dibuka pintunya langsung pada masuk.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polemik sertifikat SHM di Pantai Madasari, Bupati Pangandaran cek lokasi dan janji koordinasi dengan BPN. Di Cirebon, sampah menggunung tutup jalan pemukiman warga hingga ketinggian 3 meter resahkan warga. Polisi ungkap motif penganiayaan balita di Bandung Barat. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Pangandaran merespon serius polemik munculnya plang tanah bersertifikat hak milik di kawasan Sempadan Pantai Madasari, Kecamatan Cimerak. Bupati Pangandaran Citra Pitriyami turun langsung meninjau lokasi guna menelusuri keabsahan klaim kepemilikan lahan itu.
5: Kemunculan papan pengumuman tanah milik bersertifikat ini sempat memantik kegaduhan dan viral di media sosial. Pasalnya, lahan yang dipasangi plang larangan melintas itu merupakan tanah harim atau sempadan pantai yang selama ini menjadi akses vital warga dan aktivitas nelayan. Sebelumnya, Indra, Ketua Forum Masyarakat Peduli Madasari, menyayangkan adanya klaim sepihak di ruang publik itu dan mendesak adanya transparansi aturan pertanahan. Menanggapi desakan warga, Bupati Pangandaran Citra Pitriyami menegaskan kawasan sempadan pantai pada dasarnya adalah ruang publik yang wajib dilindungi. Pemkab Pangandaran bakal segera memanggil pihak Desa Masawah serta berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk mengecek dasar hukum penerbitan sertifikat itu.
2: Oh, itunya pelanggannya. Oh, memang dan ini tempat tambatan perahu nelayan. Mereka jadi ada pelang itu sih. Oke, ini koordinasi lah dengan BPN. Saya mau ngecek. Kapan sih sertifikat itu dikeluarkan? Ya. Dan sejauh mana informasi lah, ame bukunya, Bu. Tapi mau biasa. Dah, itu masalah kewenangan pemerintah daerah ngeluarkan sertifikat mah. Jadi lamun ke abi, bupati. Nah, memang bukan kewenangan bupati. Tapi enjing, abi. Koordinasi abi manggil BPN.
5: Bupati Citra menambahkan, kendati penerbitan sertifikat tanah berada di bawah kewenangan BPN dan bukan pemerintah daerah, Pemkab Pangandaran berjanji akan terus mengawal persoalan ini hingga mendapat kejelasan hukum demi melindungi hak masyarakat.
4: Pemerintah Kota Bogor mulai memasang pagar di kawasan eks perlintasan sebidang kereta api di Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal untuk mencegah kecelakaan. Pemkot Bogor melakukan pemagaran di kedua sisi lintasan hasil koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
6: Upaya ini merupakan langkah antisipasi Pemkot dalam meminimalisir dan mencegah terjadinya kembali kecelakaan kereta di kawasan tersebut. Selain itu, Pemkot juga berencana melakukan pemagaran eks perlintasan Bubulak atau Jalan RM Martadinata serta menutup permanen akses di perlintasan kereta MA Salamun.
7: Pemagaran ini mudah-mudahan masyarakat lebih bisa kita selamatkan dari potensi terjadinya kecelakaan. Selanjutnya nanti di Jalan Martadinata, di bawah flyover Bubulak Martadinata, kita akan lakukan pemagaran juga. Sambil kita mempersiapkan DED untuk penutupan lintasan satu bidang ya, di Jalan MA Salmun.
6: Selain pemagaran, Pemkot melalui Disperumkim akan menjadikan kawasan putaran underpass di kedua sisi menjadi ruang terbuka hijau guna mempercantik kawasan tersebut.
4: Ahmad Hidayat, 48 tahun, juru parkir liar yang diduga melakukan pungutan liar, pungli, di kawasan wisata Cibodas, Cianjur, diamankan polisi.
8: Menindaklanjuti video viral, polisi langsung amankan pelaku dan langsung dimintai keterangan terkait dugaan aksi pungli. Menurutnya, aksi percobaan pungli tersebut dilakukan lantaran himpitan ekonomi. Pelaku biasanya menjadi sopir, tapi karena tidak ada pekerjaan, sehingga melakukan tindakan tersebut. Usai dilakukan pemeriksaan, pelaku akhirnya menyampaikan permohonan maaf terhadap semua pihak yang dirugikan. Terkait percobaan pungli tersebut, korban dan pelaku sudah bersepakat untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah.
9: Saya minta maaf kepada supir, pemda, ke desa, kepada konsek. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Itu mah bukan ada yang suruh siapa-siapa, itu mah kehendak saya pribadi yang minta-minta kepada supir, bukan ada yang nyuruh.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, razia gabungan di Ciamis dan Sumedang, petugas sita miras hingga amankan terduga pelaku. Operasi gabungan yang melibatkan Polres Ciamis, Satpol PP, BNN, hingga Subdanpom menyisir kawasan Panyingkiran hingga tempat hiburan malam. Di lokasi itu, petugas membongkar tempat penyimpanan miras sekaligus mengamankan pemiliknya. Tak hanya itu, tiga orang yang diduga terlibat penyalahgunaan narkotika turut digelandang ke Mapolres Ciamis. Kabak Ops Polres Ciamis, Kompol Aep Saipudin menegaskan, KRYD digelar untuk menekan angka kriminalitas C3, curas, curat, dan curanmor, serta penyakit masyarakat di malam akhir pekan.
10: Kita mendapatkan beberapa tempat yang menyimpan minuman keras, dan sudah kami amankan beberapa orang sedang diinventarisir oleh Satnarkoba Polsek. Tiga orang ya?
4: Sementara di Sumedang, razia serupa juga menyasar tempat hiburan malam dan pusat keramaian pada Sabtu malam. Petugas melakukan tes urin serta memeriksa barang bawaan pengunjung karaoke. Dari hasil penyisiran, petugas menyita sisa botol miras, alat kontrasepsi, serta mengamankan seorang pengunjung yang diduga di bawah pengaruh alkohol. Pengunjung yang mengaku berprofesi sebagai tenaga kesehatan ini diamankan bersama peralatan medis dan obat-obatan yang dibawanya. Wakapolres Sumedang Kompol Sungkowo menjelaskan razia merupakan tindak lanjut atas instruksi Kapolda Jawa Barat demi menjaga kondisivitas wilayah.
11: Kita melaksanakan razia tempat hiburan, beberapa tempat hiburan yang ada di wilayah Sumedang. Dan ya, sudah mengamankan ada beberapa botol minuman keras dan ada mungkin satu orang yang telah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
4: Seorang balita laki-laki di Kabupaten Bandung Barat mengalami penganiayaan hingga wajahnya berlumuran darah. Rekaman video penganiayaan berdurasi pendek itu menjadi viral di media sosial.
12: Penganiayaan itu terjadi di Desa Cinta Asih, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Belakangan diketahui yang melakukan penyiksaan adalah ayah kandung dari balita tersebut. Ibu korban yang bernama Rika, 23 tahun, mengaku bahwa mantan suaminya tersebut memiliki sikap temperamental. Bahkan sewaktu masih tinggal serumah, Rika mengaku kerap mendapat perlakuan KDRT.
13: Dia sendiri yang ngirim ke HP mama saya, terus di HP mama saya dikirimin ke saya gitu. Saya tahunya dari situ, disiksa dipukul, dikepret, dijambak. Lokasi kejadian di Cintas.
12: Usai mengunjungi rumah korban, Kapolres Cimahi, Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan, berdasarkan pengakuan dari pelaku, aksi keji ini dilakukan diduga dipicu karena ajakan rujuk pelaku ditolak oleh ibu korban. Akibat penganiayaan ini, korban mengalami trauma. Polisi dan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat memberikan trauma healing terhadap korban. Lebih lanjut, AKBP Faruk menambahkan tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 2 orang, yaitu ayah korban serta seorang lagi yang merekam aksi kekerasan tersebut.
14: Keterangan dari tersangka, khususnya ayah kandungnya, itu memang melakukan penganiayaan tersebut untuk mendapatkan simpati atau empati dari ibu korban, yang mana mereka telah lama berpisah. Pembuatan itu dilakukan secara sengaja untuk rekamannya akan dikirim ke ibu korban supaya ibu korban itu mau rujuk kembali.
4: Di tengah gencarnya pencanangan kota sehat atau bersih yang digaungkan Presiden, masih ditemukan gunungan sampah di pemukiman. Di Kabupaten Cirebon, Senin pagi, gunungan sampah menutup jalan hingga menimbulkan bau tak sedap serta mengundang ribuan lalat. Warga pun resah lantaran sampah yang mengendap tersebut tidak pernah diangkut selama 4 bulan terakhir.
15: Di Kabupaten Cirebon, gunungan sampah menutup jalan hingga menimbulkan bau tak sedap. Gunungan sampah ini ada di jalan Desa Karangmulia, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Sampah rumah tangga hingga material dari pasar menumpuk hingga setinggi lebih dari 3 meter. Bahkan sampah yang tidak diangkut selama lebih dari 4 bulan ini mulai menutup akses jalan yang biasa dilalui warga maupun pengunjung pasar. Kondisi ini membuat sebagian besar warga, khususnya yang tidak jauh dari titik sampah, resah. Warga yang biasa melewati jalan tersebut harus berputar arah menghindari tumpukan sampah. Bahkan, mereka yang terpaksa melewati Setiawati harus menutup hidung lantaran baunya yang menyengat hingga mengundang lalat dan belatung. Sementara, kondisi yang membuat warga tidak nyaman ini dirasa semakin parah saat hujan mengguyur. Sampah yang mengendap menutup aliran hingga menggenang dan memicu bau yang menyengat hingga radius 200 meter. Bahkan, warga pun tidak bisa berbuat banyak lantaran sudah berulang kali komplain ke Dinas Lingkungan Hidup namun belum direspon.
3: Jelas terganggu, pertama baunya. Yang kedua kali kalau hujan, ini ulatnya banyak banget. Lalat juga kalau dibuka pintunya langsung pada masuk. Mau pindah, saya tempat pisangnya kan jauh, ini kan perlunya kan bongkarnya dekat. Tadi bongkar mobil bisa langsung di depan, sekarang kan harus
16: ke sana.
3: Oh, iya.
16: Udah berapa lama sih, Pak?
3: Ya, sekitar 4 bulanan mungkin ada ini.
15: Warga berharap gunungan sampah yang meresahkan ini segera diangkut dan dibersihkan demi kenyamanan warga, khususnya lingkungan sekitar pasar dan pemukiman sekitar.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
17: Klik and play sekarang.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.pl.
1: Delta, Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.
3: Buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, hits terenak.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Penataan infrastruktur dipastikan terintegrasi dengan operasional BRT. Kasus penebangan ilegal pohon di Kota Bandung bisa jadi presiden buruk. Persib Bandung siap hadapi semifinal Piala Presiden 2026. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Dinas Perhubungan Kota Bandung memastikan seluruh proyek penataan infrastruktur dan kawasan publik harus terintegrasi dengan rencana operasional Bus Rapid Transit atau BRT yang sedang dipersiapkan. Langkah ini dilakukan agar pembangunan tidak menghambat layanan transportasi massal di masa mendatang. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di kawasan Pasar Baru. Di kawasan tersebut, pengelola berencana membangun gapura sebagai penanda kawasan ekonomi yang harus disesuaikan dengan jalur operasional BRT. Menurutnya, tim teknis telah menetapkan standar ruang bebas untuk menjamin keamanan operasional bus. Struktur yang dibangun di atas jalur BRT harus memiliki ketinggian yang memadai agar tidak berpotensi menimbulkan kecelakaan. Selain penataan kawasan pusat kota, Dinas Perhubungan Kota Bandung juga menyiapkan terminal Antapani sebagai simpul pendukung jaringan BRT. Nantinya terminal tersebut difungsikan menjadi stasiun akhir bagi rute tertentu dan bukan merupakan depo utama.
2: Karena dia ke dalam menyusun, membuat kayak gapuranya di depan itu harus koordinasi dengan tim BRT. Nah, kan nanti kan di situ operasional bis, minimal kan 4,2 itu. Jadi udah 4,2 ke atas baru terlibat dibuat. Kalau 4,5 ke bawah dibuatnya, waktu nanti bisa masuk situ loh, dabrak. Minimal ketinggian kita itu di 4,2. Jadi dibuatnya setelah 4,2 ke atas dibikin untuk gapuranya. Sehingga tidak mengganggu ini pergerakan dari bis nanti BRT. Dari itu, Pasar Baru itu, mau Pasar Baru yang bikin gapura jadi tulisan apa tadi, kayak kawasan khusus, ekonomi khusus atau apa gitu. Ya apa aja mungkin UMKM.
1: Kasus penebangan pohon tanpa izin di Jalan LLRE Marta Dinata atau Jalan Riau Kota Bandung bisa menjadi presiden buruk. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung, Rendiana Awangga, menilai kasus penebangan ilegal 10 pohon mahoni di depan area padel tersebut bukan sekedar pelanggaran tunggal, tapi puncak dari kegagalan sistem pengawasan dan pengendalian atau WASDAL yang sudah berlangsung lama di Kota Bandung. Menurutnya DPRD sudah berulang kali mengingatkan lemahnya fungsi WASDAL dalam rapat kerja bersama dinas terkait, namun jawabannya selalu normatif, sedangkan kondisi di lapangan polanya tidak berubah. Rendiana khawatir kasus tersebut bisa menimbulkan anggapan bagi para pelaku untuk melanggar aturan karena sanksinya hanya sebatas administratif dan tidak menimbulkan efek jera.
3: Kami di DPRD sudah berkali-kali mengingatkan soal lemahnya WASDAL ini dalam rapat-rapat kerja dengan SKPD terkait. Berkali-kali. Jawabannya selalu normatif, akan ditingkatkan, akan dievaluasi, dan lain sebagainya. Tetapi di lapangan, polanya seperti tidak berubah. Yang lebih berbahaya ini melahirkan kalkulasi yang keliru di benak pelanggar bahwa aturan di Kota Bandung itu dilanggar weh lah, dilanggar dulu urusannya belakangan, paling selesai dengan denda administratif.
1: Seluruh pemain Persib Bandung siap menghadapi pertandingan El Clasico dengan Persija Jakarta dalam laga semifinal Piala Presiden 2026 yang digelar di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada sore nanti. Manajer Persib Bandung Umu Mukhtar mengatakan kondisi pasukan Maung Bandung dalam keadaan fit dan siap bertarung. Menurutnya meski tidak dilengkapi beberapa pemain yang bergabung dengan Timnas Indonesia, skuad Persib Bandung siap tampil maksimal dan diharapkan bisa meraih kemenangan.
4: Siap lah insya Allah ya, apapun juga yang terjadi. Karena saya sebetulnya pemain kan belum lengkap, tapi insya Allah berjuang, mudah-mudahan lah Persib menang.
1: Di sisi lain, gelandang senior Persib Bandung, Deddy Kusnandar, mengatakan pertemuan Persib dan Persija selalu menjadi salah satu laga paling dinantikan dalam sepak bola Indonesia. Rivalitas panjang kedua tim membuat pertandingan ini memiliki tensi tinggi, baik di dalam maupun luar lapangan. Meski begitu, menurutnya Piala Presiden 2026 tetap merupakan turnamen pramusim yang menjadi bagian dari persiapan Persib untuk menyambut kompetisi Super League musim 2026-2027.
5: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan pelatih tim pengen juara. Tapi ya itu tadi, ini kan tujuan kita pre-season, persiapan tim, kita target punya target di mana, pelatih selalu menunjukkan itu. Jadi kita, kalau kita pengen juara, pasti pengen juara, tapi itu pun.
6: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Strata Kota Bandung sebagai kota sehat diharapkan bisa meningkat pada tahun 2027 mendatang. Harapan diungkapkan Ketua Harian Forum Bandung Sehat, Rita Verita, dalam agenda pembinaan Forum Kecamatan Sehat Sekota Bandung sebagai persiapan untuk penilaian Kota Sehat tahun 2027. Rita mengatakan persiapan tersebut diantaranya mengunggah kelengkapan administratif yang diharuskan, seperti data keluarga dan kondisinya. Peserta pembinaan Forum Bandung Sehat adalah para kasi di kecamatan dan pejabat di Dinas Sosial Kota Bandung.
7: Insya Allah dengan adanya kegiatan ini kami dapat menindaklanjuti kekurangan ataupun hal-hal yang perlu ditingkatkan dan harus disegerakan untuk khususan untuk pendataan yang harus diupload yang memang sudah diminta oleh pusat ya, khususan kelembagaan. Insya Allah dengan adanya kegiatan ini apa yang memang dibutuhkan untuk persiapan penilaian Kota Sehat di tahun 2027 dapat terlaksana dengan baik dan kita sama-sama berdoa agar Kota Bandung mendapatkan strata yang lebih baik lagi dari tahun 2025.
1: Untuk mengantisipasi aksi begal dan kejahatan jalanan, Satlantas Polresta Bandung patroli skala besar yang dikemas berbeda agar lebih dekat dengan masyarakat terutama kalangan muda. Kasat Lantas Polresta Bandung, Kompol Ega Prayudi mengatakan, patroli dilakukan untuk memberikan rasa aman nyaman pada malam hari, terutama karena saat ini banyak berita mengenai begal. Menurutnya kehadiran polisi di titik-titik rawan diharapkan dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Melihat antusiasme masyarakat, Ega menyatakan pihaknya berencana menjadikan kegiatan tersebut sebagai agenda rutin khususnya setiap malam akhir pekan.
8: Intinya kita memberikan rasa aman, nyaman pada malam hari. Mengingat saat ini banyak berita tentang begal, kami dari Satlantas melaksanakan patroli minimal para pelaku begal mengurungkan niatnya.
9: Sampurasun Wargi Bandung, sedang mencari produk lokal berkualitas, Pasar Kreatif Bandung 2026 masih ada. Sejak 24 Juli lalu hingga 2 Agustus, Pasar Kreatif Bandung hadir di King Shopping Center dan berlanjut pada 3 hingga 9 Agustus di Trans Studio Mall Bandung. Temukan beragam produk unggulan UMKM Kota Bandung, mulai dari fashion, kriya, kuliner, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Dukung karya lokal, temukan produk favoritmu, dan rasakan serunya berbelanja di Pasar Kreatif Bandung. Ikuti informasi lengkapnya di Instagram @pasarkreatifbdg dan @tic.bandung untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.plus.sni.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Malu gue pengen nyetrum.
1: Malu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi, lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trend Up.
3: Delta FM, Hits Terenak.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trainer. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Good friends, kita mulai dari berita pertama. Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri mengungkapkan fakta unik dari data kependudukan semester 1 2026. Berdasarkan pencatatan tanggal lahir seluruh penduduk Indonesia, Cancer menjadi zodiak dengan jumlah pemilik terbanyak di Indonesia. Fakta tersebut disampaikan Dirjen Dukcapil Teguh Setiabudi dalam Rakornas Dukcapil 2026. Ia menjelaskan setelah Cancer, zodiak dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya adalah Taurus dan Gemini. Dan untuk berita kedua, penelitian dalam jurnal PLOS ONE bilang kalau pria yang menganggur dalam jangka panjang berisiko mengalami penuaan biologis lebih cepat loh, good friends. Studi ini menunjukkan bahwa pria yang gak bekerja lebih dari 2 tahun memiliki kemungkinan sampai 2 kali lebih besar mengalami pemendekan telomer, bagian DNA yang sering disebut jam biologis tubuh. Dan untuk berita terakhir, ternyata rebahan sesekali bukan berarti malas, good friends. Saat tubuh dan pikiran mulai lelah, beristirahat tanpa melakukan aktivitas apapun justru dapat membantu menurunkan tingkat stres, membuat otot lebih rileks, serta memberi waktu bagi otak untuk memulihkan energi. Berbaring juga dapat mengurangi tekanan pada tulang belakang dan membantu tubuh menjadi lebih tenang loh, good friends. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
3: Aku Dere,

0: sama Bang Dini di sini.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Mau pesen nasi boleh.
1: Enggak usah, enggak usah. Eh, gila ya, gue bangga banget. Wonogiri salah satu kota yang sangat gue sering bangga-banggakan.
0: Iya.
1: Wonogiri jadi ibu kota mie ayam bakso di Indonesia.
0: Betul. Karena gila ya. Makan mie ayam atau bakso ada tulisannya asli Bantar Gebang.
1: Aduh.
0: Asli Wonogiri.
1: Gue pernah ke Wonogiri ya, di sana tuh ada satu kampung. Isi tuh orang-orang kaya semua. Itu tuh kayak kaya desa gitu. Tapi rumahnya gede-gede banget. Itu kampungnya tukang mie ayam sama tukang bakso, lo bayangin.
0: Dia mereka usaha di Jakarta terus di kampungnya ternyata
1: itu ternyata udah gede jadi bos, rumahnya. Iya. Mereka kaya di kampung, gokil banget. Happy dah. Jadi Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah resmi mendeklarasikan diri jadi ibu kota mie ayam bakso di Indonesia di Festival Mie Ayam Bakso 2026.
0: Di mana
1: itu? Dan deklarasinya digelar di awal Juli, 3 sampai 4 Juli di alun-alun Giri Krida Bakti Wonogiri.
0: Wow.
1: Keren.
0: Pasti orang banyak kan rata-rata tukang bakso sama tukang mie ayam tuh ya.
1: Bodoh. Jadi ternyata 80% pedagangnya itu dari Wonogiri. Faktanya adalah yang ada di seluruh Indonesia, 80% pedagang mie ayam sama bakso itu dari Wonogiri, Bang. Gila gak lo? Dia jadi tulang punggung ekonomi Wonogiri. Dan kemarin baru aja membagikan 5.555 porsi gratis mie ayam bakso buat masyarakat. Gue jadi pengen mie ayam bakso deh. Di sini beli mie ayam di mana sih?
0: Wah, kalau itu gue kurang tahu. Tapi biasanya yang urusan mie ayam sama bakso gitu
1: Elvito,
0: Mbak Ambar yang tahu tuh.
1: Oh iya, salah.
0: Sorry, Mbak Ambar.
1: Aduh, itu dia makanya kena. Kalau deket-deket sini di mana ya? Pengennya sih kalau pemerintah Kabupaten Wonogiri deklarasi ini bisa memperkuat branding daerah sama narik wisatawan dan bisa ngedorong pariwisata dan juga UMKM. Tapi tadi permasalahannya sekitaran Jaksel, menurut lo mie ayam yang paling enak tuh di mana?
0: Bakso yang di BDN sini tuh, yang menteri siapa?
1: Iya, tapi suka? Kan itu bukan mie ayam bakso, itu bakso doang.
0: Oh iya.
1: Gue pengen yang mie ayam kampung gitu loh.
0: Di Trogong situ ada, tapi gue lupa namanya gitu.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, lu benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lu. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: rata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggris dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggris udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bang yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih

0: Ada beberapa tips nih ya biar biar gimana caranya kita tuh tidurnya lebih lebih enak, lebih panjang, lebih apa namanya? Lebih
1: relax.
0: Relax gitu. Cobalah tidur di jam yang sama. Itu harus disiplin. Misalnya tiap malam tidur jam 10, ya udah lu tiap hari tidur jam 10. Lu bangun jam 5 ya, bangunnya jam 5 tiap hari. Itu akan membuat tubuh kita merasa apa namanya? Sesuai lah setiap ya, hari.
1: Terbiasa, terbiasa.
0: Yang kedua, matiin peralatan elektronik. Tapi AC jangan dimatiin ya. Ngomongin ini gerak kita.
1: AC matiin nyalain penghangat ruangan.
0: Iya. Yang katanya kita harus gelap. Soalnya gelap itu bisa menurunkan produksi hormon melatonin. Eh kalau ada cahaya, maksudnya kalau gelap bisa meningkatkan produksi hormon melatonin. Ini bikin kita bantuin tidur. Makanya kalau malam orang gak bisa tidur kan minum melatonin. Kalau gak minum magnesium gitu. Amat. Ya, Hello Data FM, Bang Ahmad. Kemarin gak sempet gue ke Bandung mau ke tempatnya Bang Ahmad. Mau pijet, gak sempet gue. Yang ketiga, hindari konsumsi makanan berlemak. Kalau mau malam-malam, jangan banyak lemak. Lu banyak protein gak apa-apa, karena tubuh bakalan ekstra kerja keras.
1: Makan bakso boleh, tapi kuahnya aja ya.
0: Gak enak dong, gak enak. Mie ayam aja, tapi sawinya doang. Aduh. Mandi air hangat malam juga bisa bikin kita cepet tidur.
1: Iya, betul.
0: Terutama 200 derajat tuh.
1: Wah, langsung tidur tuh kita di rumah sakit tuh. 202 dong.
0: Konsumsi makanan berkarbohidrat. Jumlahnya cukup aja, jangan banyak-banyak. Sama katanya minum susu anget tuh. Entah kanan-kiri. Maksudnya susu yang anget itu katanya bisa bikin kita lebih relax,
1: relax pikiran betul, kita. Betul.
0: Lebih tenang. Bikin.
1: Urat-urat saraf tuh lebih bukan kendor ya, mereka rileks jadi apa ya, lentur gitu,
0: lemes
1: ya.
0: Masa jadi kendor.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham. Ini Microsoft baru aja mutusin hubungan kerja PHK 4.800 karyawan. 2,1% dari total tenaga kerja global. Yang paling banyak terdampak adalah Xbox. Ini dilaporin sama TechCrunch. Ada 1.600 karyawan itu berasal dari divisi Xbox
1: games gitu ya.
0: Iya, divisi penjualan juga mengalami kekurangan karyawan.
1: Pengurangan
0: bukan. Iya, tadi gue bilang apa?
1: Kekurangan
0: gitu. Pengurangan.
1: Ini gue enggak kebayang ya. Dia biar pesangonnya semuanya dicicil juga.
0: Enggak, kalau ini kayaknya langsung. Perusahaan kaya banget ini.
1: Maaf.
0: Ini bagian dari penyesuaian terhadap perubahan industri teknologi kan berkembangnya cepat banget.
1: Dan
0: ini Chief People Officer-nya Amy Coleman itu bilang, ini posisi yang dihapus enggak digantiin sama AI. Emang dihapus posisinya. AI tetap mengubah cara bekerja, iya, tapi bukan gara-gara AI. Sedangkan dia baru aja ngeluncurin unit bisnis AI namanya Frontier Company.
1: Frontier.
0: Itu, ngembangin solusi AI buat kebutuhan perusahaan, investasi AI-nya 2,5 miliar dolar.
1: Gua malas megang kalkulator untuk ngitung.
0: Aduh, itu kalau dikesin penuh mobil gua yang kecil itu. Tapi banyak juga karyawan masih dipertahanin, ada program namanya reskilling sama upskilling. Ditempatin ke posisi baru yang masih dibutuhin. Jadi sekarang sih kalau misalnya lu punya pekerjaan ya Sobat Delta, mendingan bersyukur aja.
1: Betul.
0: Selama masih digaji, bos lu gak taruh rese, udahlah bertahan.
1: Karena banyak orang yang di PHK, banyak juga yang susah dapat kerja.
0: Iya.
1: Banyak yang kerja gajinya sedikit.
0: Betul.
1: Iya kan? Sedih deh.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, pemerintah akan membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka, Jakarta pada 17 Agustus 2026. Tahun ini sebanyak 8.100 orang disiapkan untuk hadir langsung dalam upacara peringatan kemerdekaan. Mekanisme pendaftaran akan dilakukan secara online melalui laman resmi yang akan diumumkan pemerintah, Good Friends. Dan untuk berita kedua, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam di laga lanjutan Piala AFF 2026 yang digelar di Stadion Pekansari Bogor usai takluk dengan skor 0-3. Vietnam tampil sangat efektif dalam memanfaatkan setiap peluang yang mereka dapat. Gol cepat di awal laga langsung mengubah jalannya pertandingan dan membuat Indonesia harus mengejar sejak menit-menit awal. Di sisi lain, skuad Garuda kesulitan membongkar pertahanan Vietnam yang tampil disiplin dan solid sepanjang laga, Good Friends. Dan untuk berita terakhir, beberapa penelitian menemukan bahwa orang yang lebih menyukai kucing sebagai hewan peliharaan cenderung memperoleh skor lebih tinggi pada sejumlah tes kemampuan kognitif dibandingkan mereka yang lebih menyukai anjing. Namun, temuan ini bersifat korelasi bukan hubungan sebab-akibat. Sejumlah peneliti menduga keterkaitan tersebut dipengaruhi oleh faktor gaya hidup dan juga kepribadian. Orang dengan kemampuan kognitif yang lebih tinggi secara rata-rata lebih sering tinggal di lingkungan perkotaan, memiliki jam kerja yang panjang serta cenderung menyukai hewan yang lebih mandiri dan tidak membutuhkan perhatian terus-menerus. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham.
1: Bareng gue juga dong.
0: Iya, lo ngomong Deni aja. Nah gitu.
1: Iya. Eh, apa?
0: Ini kan Vito baru lulus S1 ya?
1: Iya. Belum.
0: Udah lulus.
1: Tinggal wisuda berarti.
0: Iya, wisuda. Iya. Kan dianggapnya udah lulus.
1: Oh iya iya.
0: Eh, ada kabar 98% perusahaan sekarang ngutamain skill daripada gelar.
1: Oh. Itu
0: dan berarti IPK waktu hire karyawan.
1: Ini lebih ke perusahaan Medicure-pedicure ya.
0: Aduh.
1: Lebih ngutamain skill daripada gelar.
0: Aduh, bukan dong. Bukan dong. Jadi sekarang udah ada pergeseran gede sih di proses rekrutmen. Skill sekarang tuh lebih dicari daripada gelar. Bahkan waktu gue masuk ke Prambors aja dulu, gak pernah ditanyain CV lo mana, ijazah. Gak pernah sama sekali. Sampai sekarang gue kerja gak pernah ditanyain CV sama ijazah.
1: Kalau gue dulu di radio itu, awal gue masuk, gue kerja dulu berapa bulan ngerjain proyek-proyek gede. Baru setelah berapa bulan gitu gue tanya, mana CV lu sini buat itu doang?
0: Iya, buat administrasi aja.
1: Iya, iya
0: gitu. Jadi laporan dari Coursera Micro Credentials Impact Report nunjukin 98% perusahaan di 7 negara sekarang lebih mentingin keterampilan daripada IPK atau nama kampus waktu ngerekrut karyawan entry level. Sekarang tuh emang kayak gitu, yang penting lu bisa ngerjain.
1: Iya, betul.
0: Gitu, walaupun 95% perusahaan sertifikat itu penting gitu kan, tapi tetap aja lebih penting daripada IPK nih skill-skill ini.
1: Iya,
0: peluang
1: iya
0: gaji awalnya lebih tinggi loh kalau misalnya lu memang punya micro credential sama keterampilan yang relevan. Misalnya lu ngedit. Daripada lu lulusan broadcast, pasti yang diambil adalah yang jago ngedit aja deh, bodo amat lulusan apaan gitu.
1: Ini udah berpengalaman ya gitu.
0: Di Indonesia pun kayak gitu. Seluruh perusahaan yang disurvei ngaku udah nerapin rekrutmen basisnya keterampilan. 97% pake secara luas gitu ya buat posisi entry level terutama. Dan senjatanya bukan lagi ijazah, bukan lagi IP, tapi portofolio.
1: Iya iya. Jadi makanya kalau ada waktu luang tuh, waktu lu masih sekolah atau kuliah, lu sering coba-coba di rumah apa yang lu, apa yang lu fashion lu gitu ya.
0: Passion dong. Passion. Ngapain lu fashion lu, ha?

Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh. Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Trena.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, Gen Z dan milenial sekarang itu rutin olahraga ada 94%. Jadi gaya hidup, apalagi olahraga-olahraga sekarang kan kekinian ya. Running tuh sekarang yang paling gede tuh running.
1: Jogging.
0: Tadinya sepeda, sepeda udah turun sekarang.
1: Yeah.
0: Gue beli sepeda 40 juta. Sekarang nggak ada harganya, kayaknya udah sedih gue.
1: Tapi di daerah gue lagi pada modif-modif sepeda lagi tuh, mulai lagi.
0: Ya karena mau 17-an kali.
1: Enggak, bener, mereka sering sepeda kalau minggu tuh.
0: Oh gitu. Ya sepeda, running, pilates, yoga, padel, tenis. Apalagi ya sekarang ya?
1: Senam kegel.
0: Iya itu juga olahraga sih, cuman bukan usia-usia tertentu ya.
1: Iya.
0: Golf.
1: Oh iya.
0: Sekarang tuh olahraga tuh beragam banget. Ya masih, walaupun banyak yang masih main futsal, bulu tangkis tuh, tapi beragam banget.
1: Tapi kalau bakar lemak banget, golf bisa loh. Jadi begitu lu mukul, lu kejar bolanya gitu.
0: Sebenarnya sih konsepnya enggak gitu ya. Gua enggak tahu main golf di mana. Jadi ada survei dari Populix. Ada 1030 responden. 94% Gen Z sama milenial ngaku olahraga setidaknya sekali dalam 12 tahun. Ngapain lu pakai disurvei?
1: Itu urat lu berkaku.
0: Paling enggak sekali seminggu katanya.
1: Iya betul kayak gua gini.
0: Iya, yang paling banyak tuh digemari adalah lari. Gue tuh malam ini harusnya basket, cuman gue lagi nggak terlalu enak badan gue kan.
1: Iya, jangan.
0: Gue googling, katanya kalau misalnya lagi nggak enak badan, olahraga bisa mati anjir.
1: Takutnya lagi.
0: Gue takut.
1: Lu mau masukin bola ke ring saat itu ya.
0: Nah makanya, yang paling banyak tuh lari sekarang 44%, sama yang kedua adalah nge-gym 26%. Dan ini bukan nyari fit doang. Tapi katanya kalau olahraga itu bisa ngebantuin kondisi mental.
1: Betul.
0: Dan sama lifestyle. Apalagi di sosial media banyak kan yang kayak gitu kan tuh. Makanya orang-orang jadi FOMO. Kepanjangan dari FOMO.
1: Itu lawannya dari normal. Cowok normal.
0: Kepanjangan dari FOMO apa?
2: Fear of missing.
0: Nah itu dia. Mantap. Gak apa-apa, ini FOMO yang bagus yo. Olahraga. Ayo.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Delta FM, Hits Terenak.

0: Betul. Takut friends kita mau ngomongin soal katanya cewek cerewet, iya atau enggak sih? Jadi ternyata cewek itu sehari harus ngabisin 20.000 kosakata. Kalau ngomel, buset. Kalau misalnya cewek lagi ngomel, ya dia kejar target aja itu mah. Harus 20.000 kata soalnya.
1: Kayak orang ngejahit ya.
0: Iya, soalnya memang begitu. Cewek jatah ngobongnya harus lebih banyak dibandingin cowok.
1: Ternyata 20.000 kata ya? Kalau cowok kan 19.750.
0: Kagak. Ternyata anggapan ini tidak sepenuhnya benar. Ada studi ilmiahnya nunjukin kalau rata-rata cewek lama cowok itu sama-sama ngabisin sekitar 16.000 kata sehari. Bedanya tipis banget. Yang bikin beda ini bukan gendernya, tapi kepribadiannya, lingkungannya, kebiasaannya. Betul. Ada cowok bisa ngomong berjam-jam. Ada juga cewek-cewek introvert yang diem. Kalau gak ditanya, dia gak jawab. Ya iyalah, kapan gak ditanya jawab?
1: Istri gue gak ngomong lagi tidur.
0: Nah sama. Kalau mandi juga jarang orang ngobrol. Tapi ternyata emang ada tipe yang ngomong itu gak ada habisnya. Pagi, siang, sore, malam. Terutama yang ekstrovert ya. Mulai misalnya ngomong di kantor, di rumah. Lu ngobrolin hewan peliharaan.
1: Iyalah.
0: Teori-teori gak jelas, flat earth dan lain-lain.
1: Langsung nyambung pokoknya sama orang ya.
0: Iya, tapi kelewat ngobrol
1: humble.
0: Apa?
1: Kelewat humble.
0: Nah iya itu. Tapi memang ngobrol juga banyak tau manfaatnya. Salah satunya kan lu menjalin hubungan, ya lu harus ngobrol.
1: Iya.
0: Lu ngelepasin stres, lu cerita sama orang, lu juga harus ngobrol. Jadi banyak ngomong bukan berarti cerewet. Yang penting lu tahu sama situasi. Iya. Cerewet tuh gini nih. Misalnya lu ngobrol sama orang tapi lu mendominasi, nyam, itu cerewet. Terus misalnya nih meeting, lu ngomong mulu, ada yang lagi presentasi, lu selak mulu, itu cerewet. Tapi kalau misalnya ngomong yang memang perlu, kayak misalnya pekerjaan lu siaran, penyiar, tapi lu diem aja, lagi mana? Pusing, yang penting tahu situasi.
1: Bisa jadi cerewet tuh ngomentarin orang mulu.
0: Betul. Dan yang paling penting itu bukan berapa banyak lu ngomong, tapi kemampuan lu berbicara itu yang paling penting.
1: Iya, betul.
0: Jadi enakan tuh ngomong yang penting aja, bukan yang penting ngomong gitu.
1: Iya.
0: Ngomong yang penting, bukan yang penting ngomong.
1: Kalau ada seorang sahabat bilang berbicara ketika diminta.
0: Nah gitu. Itu dia, itu juga lebih bagus lagi. Jadi kesimpulannya, cewek itu bukan berarti

0: berarti lebih cerewet dari cowok, itu enggak. Kalau misalnya nih cewek ekstrovert sama cowok introvert, pasti kelihatannya si cewek ekstrovert lebih ngomong. Tapi kalau dibalik, pasti cerewetan cowok kalau dia yang ekstrovert, ceweknya yang introvert gitu. Dan ngomong-ngomong, banyak ngomong ini bukan tentang gender ya, good friends ya. Ini tentang emang orangnya doang banyak cerita gitu.
1: Sifat-sifat ya.
0: Itu dia. Jadi gak selalu cewek lebih cerewet.

0: pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta FM, Hits Trena. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, kita mulai dari berita pertama. Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri mengungkapkan fakta unik dari data kependudukan semester 1 2026. Berdasarkan pencatatan tanggal lahir seluruh penduduk Indonesia, Cancer menjadi zodiak dengan jumlah pemilik terbanyak di Indonesia. Fakta tersebut disampaikan Dirjen Dukcapil, Teguh Setiabudi dalam Rakornas Dukcapil 2026. Ia menjelaskan setelah Cancer, zodiak dengan jumlah penduduk terbanyak berikutnya adalah Taurus dan Gemini. Dan untuk berita kedua, penelitian dalam jurnal PLOS ONE bilang kalau pria yang menganggur dalam jangka panjang beresiko mengalami penuaan biologis lebih cepat loh Good Friends. Studi ini menunjukkan bahwa pria yang gak bekerja lebih dari 2 tahun memiliki kemungkinan sampai 2 kali lebih besar mengalami pemendekan telomer, bagian DNA yang sering disebut jam biologis tubuh. Dan untuk berita terakhir, ternyata rebahan sesekali bukan berarti malas Good Friends. Saat tubuh dan pikiran mulai lelah, beristirahat tanpa melakukan aktivitas apapun justru dapat membantu menurunkan tingkat stres, membuat otot lebih rileks, serta memberi waktu bagi otak untuk memulihkan energi. Berbaring juga dapat mengurangi tekanan pada tulang belakang dan membantu tubuh menjadi lebih tenang loh Good Friends. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
2: Sobat Delta yang lagi di jalan, pulangkan

Masih di Pangkal bareng Ilham, good friends ya. Jadi kan katanya di Indonesia itu minat bacanya itu salah satu yang paling rendah. Tapi ternyata kita lihat nih ya, kita lihat di berbagai negara, ternyata Indonesia pajak bukunya tinggi banget, 12%. Padahal di banyak negara pajak buku itu 0. Malaysia, Inggris, India, kalau nggak salah Brunei, dan banyak negara di dunia ini pajak buku tuh 0. Tapi di Indonesia pajak bukunya 12%. Gimana caranya lu mau mengakses buku kalau misalnya bukunya mahal, pajaknya aja 12%. Makanya membuat Indonesia kembali jadi perbincangan gara-gara literasinya sangat rendah, good friends. Ini masih dalam perdebatan ya. Publik ngebahas lagi dampak penerapan PPN 12% terhadap berbagai barang termasuk buku. Harusnya sih ya, kalau misalnya murid literasinya naik, udah buku mah kagak usah dipajakin. Yang lain kan udah banyak yang dipajakin. Kalau enggak harganya dipermurah biar orang-orang akses ke bukunya gampang, murah, orang mau beli buku. Sekarang kalau beli bukunya mahal, ya pusing juga gitu. Turun-turun 12% kan lumayan lah, turun-turun berapa puluh ribu kan cukup oke. Gitu, setuju gak lo? Kalau buku gak usah kena pajak. Setuju dong.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya. Yeah.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene
1: tenene. Jadi sana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun. Belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, itu kan momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY, DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet.
1: Pasang bilet bisa, bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi, gimana tuh? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Yuk follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham ngomongin soal kampus di Cina nyuruh mahasiswa bikin soal buat ngejebak model AI waktu ujian akhir. Jadi sekarang ujian itu bukan mencari jawaban lagi, tapi ujiannya adalah membuat soal yang bisa menguji kemampuan AI, bukan ngejawab pada kayak umumnya. Jadi yang jadi peserta ujian itu adalah AI. Gitu. 51 mahasiswa nyusun 10 prom buat nguji 3 model AI. Ada Cloud, ada DeepSeek, dan juga Minimax. Nilainya ditentuin dari kualitas promnya. Semakin efektif pertanyaannya. Mereka bisa ngungkap kelemahan atau bikin AI ngejawab jawaban yang keliru, makin tinggi nilainya. Contohnya nih, pertanyaan yang akan bikin AI jawabnya keliru nih ya. Misalnya gini, lu ngomong Himalaya 5 kali, Hilamaya 5 kali, yang cepet coba.
1: Himalaya, Hilamaya, Himalaya, Hilamaya, Himalaya, Hilamaya.
0: Puncak tertinggi dunia ada di?
1: Himalaya.
0: Salah. Puncak tertinggi di dunia ada di Mount Everest.
1: Ayo gue tanya gini juga.
0: Itu kepintaran AI itu.
1: Berapakah biaya naik ojek online ke Neptunus gitu?
0: Nah itu mah gak bisa dong. Itu gak masuk akal. Tapi kan lo kejebak kalau pertanyaan gue. Itu dia mengalahkan AI. Misalnya gini ya.
1: Iya.
0: Nih. Itu di depan tuh, di kantor sebelah. Catnya warna apa?
1: Catnya warna putih.
0: Oke, warna putih ya. Kertas warnanya apa? Kertas
1: putih, kosong, putih, polos. Putih.
0: Awan warnanya apa?
1: Putih.
0: Sapi minumnya?
1: Air.
0: Lumayan. Kayak gitu, soal-soal makin AI-nya ngaco, nilainya makin tinggi. Jadi gak cukup ngafalin doang. Untuk bisa ngejebak AI, lu tuh harus benar-benar paham materinya. Dan yang susah dijawab sama AI. Ini, tugas kayak gini, ujian kayak gini, akan membuat mahasiswa melatih pikirannya biar kritis. Ini dia yang gue suka dari Cina. Cina itu dia selalu beradaptasi. Makanya gue suka banget sama Cindo-Cindo tuh, gue sayang banget.
1: Maksudnya itu larinya. Ini begitu AI-nya gak bisa jawab atau AI-nya bingung. Ini ada musik bunyi. Jadi kayak kalau dia kata ya gitu. Kalau salah E-A-E-O-E-A-E gitu.
0: Gila norak banget. Najis. Norak banget. Makanya nih yang gue suka dari AI, dia sangat, dari Cina adalah dia sangat beradaptasi. Bahkan Cina itu baru aja menghapus lebih dari 12 ribu mata kuliah. Tapi ditambahin lebih dari 10 ribu mata kuliah yang berhubungan sama AI. Keren itu di situ. Jadi AI ini mahasiswa di Cina bukannya tergantung, malah dia oke, kita jebak AI. Kan jadi cara mikirnya kritis gitu loh.
1: Bahkan katanya sekarang di universitas di Cina ini sedang mengembangkan mata pelajaran bahasa Jawa di balik.
0: Gini, apa fungsinya buat masa depan dia? Coba ya, gue tanya.
1: Biar otaknya keringetan aja gitu.
0: Makanya gue jadi ada cita-cita baru. Gue pengen jadi presiden Cina.
1: Lu bukan orang Cina.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham. Kita mau ngomongin soal ada studi bahwa olahraga pria sebelum punya anak bisa mempengaruhi epigenetik keturunan.
1: Apa itu maksudnya?
0: Ternyata buat calon ayah, olahraga itu penting. Bukan cuma calon ayah, buat semua manusia olahraga itu penting. Bisa berdampak ke kesehatan anak di masa depan, tahu.
1: Jadi tapi ini enggak bisa buat calon anak ya.
0: Enggak bisa, kan calon anak belum.
1: Oh, iya,
0: masih jadi sperma ya. Ini bukan bikin sperma lebih sehat doang, tapi ada penelitian terbaru nemuin kalau olahraga sebelum punya anak bisa mempengaruhi epigenetik sperma, yaitu cara gen bekerja tanpa ngubah DNA. Jadi gennya enggak berubah, tapi cara kerjanya iya. Lewat mekanisme DNA metilation. Ini apa modifikasi itu? Histon dan small non coding RNA. Nah, ini Mas, ini si apa ribet kan nih bahasanya ya.
1: Dia mau ngeluarin album baru kali, ganti nama.
0: Salah, enggak ada. Italian. Bukan.
1: Oh iya.
0: Jadi ada beberapa penelitian, perubahan itu dikaitin sama metabolisme yang lebih baik. Fungsi otak yang optimal, hingga daya tahan tubuh yang lebih bagus pada keturunan kita. Makanya jangan-jangan gua kan, menurut gua fisik gua tuh kuat menurut gue. Kalau cuman ngelawan cungkung-cungkung ini nih, elah enggak ada apa-apanya pasti.
1: Oh iya.
0: Secara fisik jangan-jangan lu bokap gua rajin olahraga.
1: Gue dulu makanya pansen waktu gue tawuran 7 orang tuh masuk rumah sakit semua.
0: Nganterin lu kan?
1: Nganterin gue daftar, yang ada satu naruh KTP-nya.
0: 7 orang masuk rumah sakit nganterin lu semua. Soalnya ada temen gue, seumuran gue nih, hampir tiap hari bolak-balik rumah sakit. Karena dia dokter, gitu. Bukan karena dia sakit. Sensitivitas insulin juga lebih bagus. Artinya anak-anak potensi kemampuan ngatur gula darahnya lebih sehat sejak dini. Makanya alhamdulillah, gue umur segini, apa aja gue makan, apa aja gue minum, alhamdulillah semuanya rendah. Kolesterolnya rendah,
1: alhamdulillah.
0: Gulanya rendah, alhamdulillah. Darah tinggi rendah, asam uratnya rendah. Semuanya insya Allah aman. Karena gue juga suka olahraga, gitu.
1: Kenapa jadi ngucek-ngucek? Gua ngeliat loh, ngucek-ngucek. Gua tendang nih.
0: Jadi ternyata persiapan punya anak tuh bukan cuma tugas ibu doang, tapi tugas bapak juga sangat penting perannya.
1: Berarti ada keturunan bapaknya mempengaruhi ke anak gitu ya.
0: Oh iya banget.
1: Kayak gua doyan makan emping, gua kebal-kebal aja nih kan, alhamdulillah enggak
0: asam urat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita
1: berarti
0: tunggu
1: anak
0: ya.
1: Gua kasih ya, bubur sereal emping.
0: Ah jangan.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, pemerintah akan membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka, Jakarta pada 17 Agustus 2026. Tahun ini sebanyak 8.100 orang disiapkan untuk hadir langsung dalam upacara peringatan kemerdekaan. Mekanisme pendaftaran akan dilakukan secara online melalui laman resmi yang akan diumumkan pemerintah, Good Friends. Dan untuk berita kedua, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam di laga lanjutan Piala AFF 2026 yang digelar di Stadion Pekansari Bogor usai takluk dengan skor 0-3. Vietnam tampil sangat efektif dalam memanfaatkan setiap peluang yang mereka dapat. Gol cepat di awal laga langsung mengubah jalannya pertandingan dan membuat Indonesia harus mengejar sejak menit-menit awal. Di sisi lain, skuad Garuda kesulitan membongkar pertahanan Vietnam yang tampil disiplin dan solid sepanjang laga, Good Friends. Dan untuk berita terakhir, beberapa penelitian menemukan bahwa orang yang lebih menyukai kucing sebagai hewan peliharaan cenderung memperoleh skor lebih tinggi pada sejumlah tes kemampuan kognitif dibandingkan mereka yang lebih menyukai anjing. Namun, temuan ini bersifat korelasi bukan hubungan sebab-akibat. Sejumlah peneliti menduga, keterkaitan tersebut dipengaruhi oleh faktor gaya hidup dan juga kepribadian. Orang dengan kemampuan kognitif yang lebih tinggi, secara rata-rata lebih sering tinggal di lingkungan perkotaan, memiliki jam kerja yang panjang serta cenderung menyukai hewan yang lebih mandiri dan tidak membutuhkan perhatian terus-menerus. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham nih. Alibaba udah ngelawan karyawan, ngelarang karyawan pakai cloud sekarang.
1: Oh.
0: Untuk ngindarin pelacakan.
1: Ini ada perusahaan baru putih-putih melati.
0: Alibaba. Merah-merah delima.
1: Pinocchio.
0: Siapa yang baik hati?
1: Cinderella.
0: Bukan, yang baik hati gebukin maling gitu.
1: Oh, gitu ya. Oh.
0: Nanti disayang
1: mama.
0: Oke, tua lu ya. Alibaba udah resmi ngeblokir cloud nih.
1: Sobat, kenapa dia sombong banget?
0: Sobat Peter Pan.
1: Good friend.
0: Mulai 10 Juli enggak boleh karyawan pakai AI coding cloud code buatan Anthropic.
1: Kenapa? Musuhan dia.
0: Adalah sampai dibikinin lagu loh sama Alibaba.
1: Apa tuh?
0: Anthropic kebora gitu.
1: Pite Anthropic.
0: Aduh, Pite Anthropic dong. Iya. Dianggap beresiko tinggi.
1: Ada virusnya kah?
0: Bukan ada virusnya, bisa dilacak. Jadi sekarang orang-orang yang kerja di Alibaba diarahin menggunakan Coder. Ini platform AI coding buatan internal perusahaan. Tapi orang yang kerja di Delta FM tidak dipaksa menggunakan ini.
1: Oh,
0: karena
1: iya.
0: ngapain?
1: Nggak ada urgensinya.
0: Iya,
1: juga.
0: Diduga ada pelacakan pengguna. Wah, gunung kawi nih. Pengguna-guna.
1: Aduh.
0: Keputusan ini muncul gara-gara ada mekanisme pelacakan yang bisa mengidentifikasi pengguna asal China.
1: Seksual ya, pelacakan seksual.
0: Pelecehan.
1: Oh, pelecehan ya.
0: Akhirnya Anthropic buka suara. Sampai ada lagunya Anthropak.
1: Udah, tadi
0: oh,
1: udah.
0: Oke, okay, thank you.
1: Bang, Anthropak 2 enggak pedes.
0: Ketoprak. Iya. Anthropic udah ngejelasin fitur itu adalah eksperimen buat cegah penyalahgunaan akun dan pencurian model AI.
1: Bekas manusia laba-laba dia.
0: Aduh.
1: Spider-Man.
0: Oke. Okay. Makanya ini memicu kekhawatiran privacy. Walaupun kayak gitu, temuan ini tuh bikin si Alibaba kayak, walaupun Anthropic udah buka suara ya.
1: Iya.
0: Tetap aja khawatir. Spionase korporat. Soalnya persaingan AI makin panas sekarang.
1: Ya ini sekedar masukan aja buat Alibaba dan karyawannya ya. Kalau nanti karyawannya ada yang nelpon, nanya ibu kandung, jangan dijawab.
0: Nah, apalagi 3 digit terakhir nomor ATM ya. Ini juga bahaya tuh. Jadi bukan cuma teknologi doang, tapi soal keamanan data dan kepercayaan pengguna.
1: Betul.
0: Gunung kawi dong.
1: Pengguna-guna
0: iya,
1: loh.
0: Iya betul.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @deltafm.

0: Masih di Bangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
1: Banyak banget ya.
0: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia dan bahkan udah sampai 2000 dari berjalan dari 2007.
1: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
0: Jangan ngomongin tahu lah, ya. Norak banget loh, masa segitu beli tahu. Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000 sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain yang nyalurin namanya, nama apa namanya? Lembaganya.
1: Yayasan itu apa?
0: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
1: Jadi ini perusahaan.
0: Namanya kok ada England-Englandnya ngapain ya?
1: Kan Inggris.
0: Oh iya, sorry.
1: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
0: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling. Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
1: Jago-jago bahasa Inggris mereka
0: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
1: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik gitu.
0: Ngeri. Bang, yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60 70 udah pada pensiun. Lo bayangin.
1: Pemain-pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
0: Wah, gila.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Delta FM, Hits Terenak.

Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, Batam.
1: Kenapa Batam?
0: Jadi pusat AI Indonesia.
1: Oh gitu?
0: Ih, keren.
1: Itu saudara dari istri gue, termasuk mertua gue yang cewek, kan sekarang di Batam tinggalnya.
0: Tapi dia jadi instruktur AI bukan?
1: Bukan.
0: Oh,
1: instruktur yoga.
0: Gak ada hubungannya kalau gitu ya. Firmus Australia sama Nvidia bangun infrastruktur data center di Batam. Nyiapin 170 ribu GPU. Wah, pegel banget.
1: Gocok pijat urut.
0: Jadi lagi ngebangun pusat AI di Batam nih mereka nih. Skalanya gede banget.
1: Berapa?
0: Salah satu pusat data AI terbesar di Asia Tenggara. Wah. Buat apa coba itu dia bikin kayak gitu? Ternyata iseng aja.
1: Oh, pengen aja.
0: Iya. Bakal dipakai untuk pelatihan AI.
1: Itu besarnya kira-kira kalau nggak salah 12 megabyte.
0: Enggak dong, kecil banget itu. Pengen bikin mereka HPC, High Performance Computer. Ada cloud juga untuk berbagai perusahaan sama institusi. Karena kan Batam letaknya strategis banget,
1: ya.
0: Deket banget sama Singapura.
1: Iya betul. Tinggal
0: tapi jauh dari Cisauk, itu yang jadi masalah.
1: Batam ke Singapura tuh, lo habis makan salak, bijinya lempar nyampe Singapura.
0: Iya, bisa jadi. Ini bukan soal teknologi doang ya. Ini diharapin bisa narik lebih banyak investor, buka lapangan kerja di sektor digital juga. Cuman jangan lupa perizinannya jangan dipersulit, jangan apa-apa duit. Aduh. Nanti orang-orang jadi malas investasi di sini.
1: Iya, akhirnya udah bangun di pepet terus. Di sana udah ada ormas belum sih?
0: Nggak tahu.
1: Takutnya udah baru pertama bikin pabrik udah
0: rame di sana. Tapi untungnya kalau di Indonesia nggak kayak gitu ya.
1: Enggak, ini bersih banget Indonesia.
0: Bersih banget lah, bersih lah.
1: Bahkan nanti
0: mana mungkin ada pemalakan-pemalakan gitu.
1: Salju-salju di Eskimo mau dipindahin ke sini semua.
0: Nah itu, saking bersihnya tuh ya. Keberadaan AI data center ini pengennya sih bisa mempercepat riset, ngembangin teknologi, sama mudah-mudahan bisa lahir startup AI lokal.
1: Mantap.
0: Ini Indonesia bakal naik kelas di industri digital, bos. Betul. Gila, kita bakalan masuk ke era AI yang lebih dalam lagi. AI jadi ekosistem penting di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Ih, keren. Salut sekali lagi ya. Untungnya yang gue happy ya, Indonesia tuh bersih, gak ada pungli.
1: Asli.
0: Gak mungkin pejabat malak-malak, gak mungkin.
1: Gak
0: ada ormas-ormas yang gangguin, gak mungkin ada kalau di Indonesia.
1: Bahkan malaikat terkibir dan atip aja kosong bukunya.
0: Wah, terlalu jauh.
1: Ada dosa.
0: Terlalu jauh.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Mak lu bunyi belentang.
1: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lo Ben.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend Up. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget,
2: mulia loh, bener-bener banget.
1: Mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak ya. Banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya

0: adalah England Footballers Foundation.
1: Jadi ini perusahaan.
0: Namanya kok ada England-Englandnya ngapain ya?
1: Kan Inggris.
0: Oh iya, sorry.
1: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
0: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
1: Masya Allah.
0: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngeliat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
1: Jago-jago bahasa Inggris mereka
0: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah pada tua aja, banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
1: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa Bali gitu.
0: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
1: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
0: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim kagak diajanin.
2: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits terenak.
2: Delta FM. Hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Shine bright like a diamond.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Trena.
4: Yo man.
5: Yo.
4: Open up man.
5: What do you want man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: With who?
4: The girl next door, you know? I don't know what to do.
5: Say it wasn't you.
4: Ah!

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta FM, hits terenak.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: I can't take my mind. My mind. My mind. Till I find somebody.
1: Yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Don't show up, don't show up. Lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM, hits terenak.
1: Yo, I ain't seen you in a minute.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Ariana Grande kembali menggandeng ilustrator asal Depok, Sakif Baihaqi, untuk terlibat dalam proyek video musik terbaru berjudul Pedal. Kali ini Sakif dipercaya menggarap desain teks dan matte painting dengan mengembangkan referensi visual dari film Psycho dan North by Northwest, sehingga menghadirkan sentuhan khas Indonesia dalam visual terbaru penyanyi tersebut. Sementara dari berita hiburan, Tom Holland dan Zendaya dikabarkan akan mengambil jeda dari dunia akting di tahun 2027 setelah menyelesaikan sederet proyek besar mereka di 2026. Presiden Marvel Studio Kevin Feige menyebutkan keduanya mengaku ingin beristirahat untuk memulihkan diri dan juga menjaga keseimbangan antara karir serta kehidupan pribadi setelah menjalani jadwal syuting dan promosi yang padat. Kita beralih ke berita sepak bola. Mantan gelandang Arsenal Jack Wilshere menilai Vinicius Junior bisa menjadi rekrutan terbesar The Gunners musim ini jika berhasil didatangkan dari Real Madrid. Wilshere menyebutkan kehadiran winger asal Brazil itu akan meningkatkan kualitas lini serang Arsenal secara signifikan.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin seru yuk Good Trend bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Channel.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
4: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM, Hits.

Selamat pagi, good friend. Tadi ngomong di awal tidak saya naikin feedernya. Sekarang udah kedengeran kan suaranya. Hai, good friend. Selamat bergabung kembali di Good Mood Club bersama Astriovi dan juga Danar Gumilang. Setiap hari Senin sampai Jumat udah tahu dong ya jadwalnya. Dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Gue berdua bakalan nemenin lo dengan lagu-lagu enak, lagu-lagu hits yang pastinya bisa lo dengerin dari tahun 90-an dan juga 2000-an. Dan gue mau menyapa selamat pagi dulu untuk semua yang sudah mendengarkan. Mungkin ada yang sedang mengantarkan anak ke sekolah, ataupun mungkin ada yang lagi di jalan menuju ke tempat kegiatan hari ini, di hari Rabu 5 Agustus 2026. Tentunya kita bakalan banyak ngobrol-ngobrol. Nanti juga akan live di TikToknya @deltafm. Terus juga kalau misalnya lo mau kirimin voice note, boleh banget ya, 0811 8878 991. Kita tungguin sambil boleh request lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Ceritain juga dong kegiatan ataupun pengalaman yang akan lo lalui hari ini, atau mungkin ada kerjaan-kerjaan yang belum selesai harus diselesaikan hari ini. Curhatin aja gak apa-apa ya. Silakan sekali lagi 0811 8878 991, atau langsung aja mampir ke Instagram gue di @astriovi.

0: Selamat pagi.
1: Pagi, Danar.
0: Aku lagi nih, pagi ini nih.
1: Gak apa-apa. It's okay.
0: Di pagi hari dan Fitri, semalam tuh kan gue abis olahraga, yoga kan. Jadi memang selama ini gue lagi tenis. Gue ngerasa mobility gue tuh emang harus dilatih lagi nih lewat yoga gitu kan. Nah, biasanya gue tuh kalau yoga itu di kelas-kelas yang ada di tempat gue gym, Vi. Nah, beberapa tahun lalu lah kalau nggak salah ya, tahun lalu atau satu setengah tahun, dua tahunan yang lalu, gue tuh memulai untuk ikutan kelas yoga di apa namanya, kalau bilangnya tuh yoga kelas yang ada di yang Raga bilangnya apa? Raga
1: home, kayak health studio gitu ya?
0: Ya, wellness studio gitu ya. Kan. Apa, Shala lah kalau katanya Yara gitu, Raya. Abis itu gue ternyata memang kalau di apa namanya, di Shala kayak gitu sama di gym itu memang berbeda, Vi. Secara sabar, tenangkan diri. Beda-beda. Maksudnya bedanya itu secara sequence tuh sama. Cuma memang kalau ngomongin tentang pace-nya, iya beda banget gitu, benar. Terus abis itu gue lagi mulai lagi, terus ya udahlah, inversion, vinyasa dan segala macamnya menyebabkan dari tadi malam memang udah berasa lower back gue tuh udah mulai nyit tadi pagi kita ketika bangun tidur. Aduh, gitu. Pagi ini pun juga kita lagi duduk di sini, lower back gue ada rasa nyut.
1: Umur. Jangan terlalu dipaksa yuk, bisa yuk, jangan diforsir yuk.
0: Selamat pagi buat good friend yang tadi udah diajak sama Ovi untuk sapa-sapa pagi. Rame banget nih voice note yang hadir di pagi hari ini. Mari kita kumandangkan yuk, ada siapa nih?
2: Selamat pagi Tante Ovi dan Om Dana.
1: Hai pagi.
2: Aku hari ini mau divaksin, doain aku ya.
0: Semangat.
2: Oh iya, aku punya pantun buat Tante Ovi dan Om Dana.
0: Belum dong.
2: Bilang cakep ya.
0: Oke.
2: Ke Semarang beli lumpia.
0: Cakep.
2: Naik kereta gerbongnya besar.
0: Artinya?
2: Dengerin Delta bikin bahagia.
1: Terus?
2: Karena ada Tante Ovi dan Om Dana. Terima kasih.
0: Sama-sama. Kamu semangat vaksinnya hari ini.
1: Aku suka sekali nih. Sudah mulai banyak yang unjuk bakat.
0: Luar biasa.
1: Sebentar lagi palang pintu nih pasti.
0: Gak cuma palang pintu, agak lumayan abis ini fireworks ya. Tarian-tarian kembang api. Ada lagi nih, Vi, yang ngirimin voice note pagi ini.
1: Oh iya. Yeah.
0: Ada siapa ya?
3: Selamat pagi Om dan sama Tante Ovi.
1: Pagi sayangku.
3: Apa kabar?
1: Baik.
3: Aku lagi mau ke sekolah, mau request lagu dong. Om dari Nona, aku mau titip salam buat papiku dong, yang lagi mau jalan ke kantor. Aku diantarin mamiku ke sekolah. Makasih Om Danar dan Tante Ovi.
0: Maaf ya, kenapa?
1: Yang lebih gemes lagi adalah parents-nya sebenarnya.
0: Kenapa
1: karena
0: tuh?
1: Itu sudah diedit-edit ya jedanya tadi.
0: Jedanya terasa sudah ada
1: dirapetin ya.
0: Post audionya sudah ada. Di sini.
1: Ini udah makin ini lagi nih, orang tuanya udah turun tangan
0: luar
1: sekarang
0: biasa.
1: Ya, untuk sistem editing, Bes.
0: Kita coba hadirkan kembali. Wah, Bunga Pramesti biasanya ada di live TikTok, sekarang ada kirim voice note nih.
1: Kenapa nih?
0: Coba nih.
4: Halo, selamat pagi.
1: Pagi. Aduh, kecil banget sih suara kamu.
4: Aku Bunga, umur aku 3 tahun.
0: Lu diem ya, Bunga ya.
4: Pagi ini aku mau sapa pagi buat teman seumur hidup aku nih yang masih ada di kasur, bangun, sedangkan lagunya udah otw mau ke Gats nih.
1: Aduh, suruh bangun dong.
4: Request lagu apa aja ya, yang penting bikin semangat. Semangat pagi. Terima kasih.
1: Wow, Bunga. Pagi hari sangat semangat sekali dia ya.
0: Wajah-wajah atau enggak suara-suara yang memang setiap hari enggak pernah enggak yang namanya buka e-commerce adalah Bunga Pramesti. Lo kasih apa namanya, sedikit-sedikit cerita tentang barang apa, pasti kita langsung di check out sama dia.
1: Betul lagi.
0: Iya, lumayan ya.
1: Gak bisa banget gue komporin beli ini Bunga.
0: Bener, luar biasa sekali. Selain tadi ada yang umurnya 3 tahun plus.
1: Kayak kacamata ya dia.
0: Lumayan dah. Kita coba hadirkan lagi nih, sapa pagi dari siapa ya.
5: Selamat pagi Om Danar dan Tante Ovi.
1: Hai.
5: Aku sedang perjalanan
3: ke sekolah. Aku juga sembari diantar bersama papi aku. Aku juga sembari mau request lagu Ceylon Seven yang berjudul Lapang Dada. Terima kasih, selamat bersiaran ya, semangat.
1: Terima kasih Benji.
0: Aduh, ini makin rame loh ya.
1: Tadi bilang lapang kenapa? Ngan bola. Kirain.
0: Selamat bersiaran katanya. Sembari keluar dari diksi yang dikeluarkan oleh Benji loh.
1: Keren.
0: Sembari. Luar biasa. Udah lama gue tidak mendengar kata sembari.
1: Dari Yustuno.
0: Sabar, sambadi itu dong. Dari Gotye pasti jaya. Ini buat Gutra sebenarnya masih banyak teman-teman yang ikutan ngirim voice note dari anak-anaknya. Apa kita putar semuanya? Karena sebentar lagi masuk sekolah nih, Pi.
1: Iya lagi. Udah gas aja deh.
0: Gas aja ya. Oke.
1: Punten ya yang lagi nungguin Punten, lagu ya. Ini takutnya anak-anaknya udah keburu di drop ya.
0: Bener kan ya? Kita coba kita hadirkan
3: kalau
0: lagi nih.
3: Ada Nar dan Tante Ovi.
0: Cakep.
3: Aku Mira. Aku mau request lagu nih. Aku mau lagu Red dari Curtis. Makasih.
1: Sama-sama sayang.
0: Luar Vira biasa ya, tadi namanya nih. Sepertinya Vira ya, ini iya. Anaknya Kak Ayu nih kayaknya nih ya. Luar biasa. Terima kasih banyak untuk voice note-nya loh. Ini ada lagi yang udah ngirimin voice note ke 0811 8878991. Kita mainkan.
3: Halo Om Danam sama Tante Ovi.
1: Hai sayangku.
3: Aku Cirila.
1: Hai Cirila.
3: Aku dari Semarang.
0: Gemas.
3: Aku pengen dengerin lagu Naikila Main-main Gue. Terima kasih Om Dara sama Tante Ovi.
1: Gemes banget.
0: Gemes nih adik kita dari Semarang.
1: Iya, tapi kalau Naikilanya kita puterin nanti takutnya Tante Ovi jadi Naikila juga nih di sini.
0: Adalah.
1: Iya.
0: Main-main Gue.
1: Jepitannya banyak nanti ya. Giginya tiba-tiba ada tindikan.
0: Kalau yang satu ini seperti biasa ada sang anak tengah yang biasanya menyapa adiknya dan juga kakaknya.
1: Coba gimana nih?
5: Halo Kak Danar, Kak Ovi.
1: Hai sayangku.
5: Aku beta lagi. Ini iya, sama beta. Adikku Gama.
1: Bilang hai.
3: Hello guys.
1: Halo guys.
5: Berangkat sekolah. Ini juga aku berangkat agak terlambat nih. Aku pengen request lagunya Nona yang Honks yang terbaru itu sama ada fun fact nih.
0: Adalah.
5: Di dunia e-sport di MSC EWC 2026 pertandingan skala ASEAN pertama kalinya setelah 7 tahun tidak ada tim
0: Indonesia
5: Filipina atau Malaysia dan ini juga pertama kali tim tim Asia yang ujung banget itu.
1: Oh iya yang ujung banget.
0: Oke.
1: Terima kasih.
5: Terima kasih. Bye.
1: Wow, kita sudah menjadi kontributor kita ya.
0: Chester kedua. Luar biasa.
1: Makasih banyak loh.
0: Kontributornya terus kita kayak bilang hai. Halo guys.
1: Hai guys.
0: Dia diakhiri dengan Love Delta FM katanya.
1: Adeknya
0: gitu.
1: Adeknya adalah gue lagi waktu kecil.
0: Adalah yang disuka suruh-suruh kakaknya.
1: Halo guys.
0: Kita coba hadirkan lagi yuk. Lagi.
6: Halo, selamat pagi Om Danar dan Tante Ovi.
0: Diam ya, Mbak Novi ya.
6: Aku mengantar diriku sendiri berangkat.
0: Panggil kita Om Tante, diam ya Mbak Novi ya.
6: Aku dengan Novi.
1: Iya. Gimana nih Mbak Novi?
6: Nar, Ovi. Pesan lagu yang
1: boleh.
6: Gak debutkan dong. Dari Blur boleh. Song 2. Terima kasih,
1: Mbak Novi. Terima kasih, Mbak Novi.
0: Diam ya, Mbak Novi ya, manggil kita Om sama Tante ya, Mbak Novi ya. Tolong ya cek KTP ya, Mbak Novi ya.
1: Iya, tolong itu suaranya udah pecah banget akil balik.
7: Halo, hadir sama si Sofi.
0: Halo.
7: Aku Dias di Bogor macet nih. Biar nggak bosan di mobil, aku mau request lagu.
1: Iya.
7: Aku mau request lagu Kahitna judulnya. cantik. Aku tidak merasa dipanggil deh.
1: Aduh,
7: terima kasih.
1: Ah, Dias, kamu sama seperti aku. Ketika ada lagunya aku merasa dipanggil.
0: Kamu terpanggil ya, luar biasa. Oke, oke, oke. Kita coba hadirkan kembali satu lagi nih ya. Sebelum nanti kita muterin lagu enak dan juga ngajakin good friend untuk sapa pagi lagi di 0811-8878-991 atau ke Instagram kita berdua @astriovi dan juga @danargumilang. Ada siapa nih ya?
8: Selamat pagi Danar dan Ovi. Selamat pagi good friend. Aku Meli dari Medan. Aku mau ngucapin happy birthday Abang Freo yang ganteng. Anak aku yang hari ini usianya genap 13 tahun. 5 Agustus 2026. Semoga Freo semakin rajin belajar.
0: Amin.
8: Semakin rajin berdoa.
0: Amin.
8: Dan sayang sama mama dan papa.
0: Amin.
8: Aku minta lagu sedia aku sebelum hujan deh buat anak aku Freo. Terima kasih Danar Ovi.
1: Sama-sama Kak Nelly.
0: Itok Nelly, selamat ulang tahun untuk Freo.
1: Iya.
0: Luar biasa kalinya ini dari Medan nih.
1: 13 tahun lo pritin lo.
0: Pritin
1: lagi pusingnya jadi mamanya.
0: Sepusing itu kalah itu.
1: Iya, kayak gitulah. Kayak gitulah toh. Kayak mana lah.
0: Ya sudah kalau gitu buat teman-teman semuanya yang sekarang ini lagi di jalan, boleh diinfoin juga kondisi jalanan di luar sana. Tadi juga ada Mas Yudo yang ngasih info, katanya seputaran Depok udah mulai macet. Mudah-mudahan gak terlambat sampai di kantor katanya ya. Amin.
1: Amin.
0: Kita lanjutin lagi muterin lagu dari Shilam Seven. Ini dia Lapang Dada.
1: Lapangan bola.
0: Salah.

0: WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
3: Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Karolus Jakarta Pusat terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Cengkareng. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Kampung Melayu terpantau ramai lancar.
2: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM.

0: A very good morning once again to each and every one of you. Welcome to Good Mood Club. Ada gue Danar Gumilang, ada Astri Ovi di pagi hari ini. Halma Hera, hayalanku. Ini di pagi hari yang akhirnya membuat kita berdua jadi ngebahas satu akun di live TikToknya kita.
1: Iya, karena awalnya tuh adalah karena memang akunnya dia tuh unik banget namanya, Kotak Mantan. Terus nah, kita jadi berpikir, Kotak Mantan? Kotak Mantan tuh kayak gimana sih? Terus gue keinget, gue tuh punya kayak satu kotak gitu yang mengingatkan gue sama mantan gue
0: lo.
1: Tapi ya bukan nginget yang gimana-gimana ya, good friend. Maksudnya kayak gue ketemunya juga pada saat gue udah dewasa, dan itu bekasan waktu sekolah gitu.
0: Bekasan?
1: Iya, maksudnya mantan gue waktu sekolah.
0: Bekasan itu tuh buat layangan kan, pakai benang
1: gelasan.
0: Sorry. Karena memang tadi gue bilang sama Ovi, Ovi nanya sama gue, jadi apa yang ada di kotak mantan itu? Kenangan-kenangan, sleep call, dan segala macam. Sleep call? Emang sebentar, secara harfiah kotak mantan tuh kayak gimana sih? Ovi tuh tadi cerita akhirnya bahwa dia tuh maksudnya kotak mantan bukan barang-barang yang dikasih sama dia. Maaf, bukan barang-barang yang dikasih sama dia, tapi lebih ke things that we had back then. Mungkin kayak nonton bareng, apa ya, bareng,
1: kan, dan ada bon makan,
0: ditaruh di situ,
1: gantungan
0: gitu,
1: kunci, foto box, gitu loh.
0: Nah, gue tuh kemarin, tadi gue bilang, gue sih nggak pernah yang ngelakuin itu ya. Apakah? Is every our girlfriend itu ngelakuin hal tersebut gitu?
1: Iya, udah sesimpli lo tuh laki, Nar, gue yang cewek.
0: Gak, gitu. Maksudnya jadi, apakah semua perempuan ngelakuin itu?
1: Enggak sih, enggak harus. Karena dulu kayaknya film-film tuh selalu ada ya si kotak mantan itu. Jadi kayak cewek-cewek tuh pasti seneng gitu ngumpul-ngumpulin sama pacarnya. Ah, nanti buat aku kenang-kenang, tau-tau putus saya. Namanya juga cinta monyet.
0: Terus sekarang kalau misalnya Ovi lagi ketemu sama adik-adik yang lagi merajut cinta, terus lagi kayak lovey-dovey dan segala macam, nikmatin aja, belum tentu sampai pelaminan. Emang bener nih, party pooper banget perempuan satu ini. Gue kayak serah orang, kayak orang lagi-lagi happy-happy-nya dia bersama dengan pasangannya. Aduh. Vi, ada siapa nih Vi yang hadir di WhatsApp-nya Delta FM, Vi?
1: Ada siapa nih yang udah gabung, namanya adalah
0: Mami Ale.
1: Udah lama nih gak absen Mami Ale.
0: Itu dia. Katanya Mami dua anak yang hari ini bangun kesiangan karena alarmnya gak bunyi.
1: Aduh.
0: Mau kirim semangat buat anak keduaku Levens. Levens yang setiap berangkat sekolah selalu dengerin Delta FM sambil nungguin pesanan mamanya dibacain, katanya gitu. Minta tolong kasih kata-kata dong buat kedua anakku Alvins dan juga Levens, selalu biar selalu semangat sekolahnya. Terima kasih ya kak, katanya
1: Alvins
0: gitu.
1: Dan Levens, semangat terus sekolahnya sayangku. Kalau misalnya kamu kerasa ngantuk, itu biasa. Lebih ngantuk tante dan om di sini. Semangat ya sayangku ya sekolahnya.
0: Semangat sekolahnya. Terus juga memang ada, wah ini ada anaknya teman kita juga nih Vi, yang pingin ikutan dihadirkan suaranya.
1: Siapa?
0: Anak TK aku mau ikutan ya. Ada siapa ini nih?
2: 2, 3. Halo. Tante Ovi dan Om Danai.
0: Halo.
2: Nama aku Aska dan ibuku Feby.
1: Oh iya.
2: Feby Henti Mutiara Angga ini.
0: Aku mau siapa?
2: Dan aku tentunya di contohnya di sekolah.
1: Gemes banget.
2: Masih bayi lagi.
0: Masih bayi lagi.
2: Dan masih bayi banget.
1: Dan masih bayi lagi. Kamu masih TK soalnya ya.
2: Lagu Taylor Swift.
1: Taylor Swift. Iya. Udah itu aja.
0: Apa?
2: Apa?
1: Apa?
0: Didikte sama mamanya nih pas.

0: lagu yang cocok adalah Lamak dari Ricky Febian. Tang puterin ya, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sayang Aldri.
1: Mau dengerin lagunya Lamak dari Rizky Febian. Oke, kita coba ceki lagi ada siapa nih yang ngirimin voice note.
3: Halo Om Danal dan Kak Ovi.
1: Pagi.
3: Hari ini bawaan aku banyak banget.
1: Aduh.
3: Soalnya ada jadwal berenang di sekolah aku.
1: Gemes.
3: Aku mau request dong lagu Bintang di Langit. Terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Iya, terima kasih sayangku.
1: Oh iya,
2: oke.
1: Luar biasa.
2: Bisa dengerin kita juga di back soundnya ya.
1: Ini kalau ngomongin tentang sekolahnya, kayak sekolahnya di sekolah orang F.
2: Oh iya.
1: Mau berenang di sekolah aku.
2: Oh keren.
1: Karena cuma sekolah-sekolah orang F yang punya kolam berenang di sekolahnya. Kita bisa ada lagi di Vini yang ngirimin voice note. Kita coba hadirkan ya, ada siapa pagi hari ini nih.
4: Halo Kak Dana dan Tante Opi, nama aku Malik.
2: Hai.
4: Aku mau request lagunya Changcuters, yang mana aja. Ini harusnya yang ngomong anak gua, Malik. Cuman dia udah turun sekolah, jadi gua bapaknya yang ngomong.
1: Lo diem Dendi ya, Dendi lo diem ya Dendi ya.
2: Lo
1: diem ya Dendi ya.
2: Lo gak usah pakai nada. Halo, selamat. Lu tenang, nada lo gak usah sedatar itu. Boleh gak Dendi?
1: Lo tenangin diri lo di situ ya Dendi ya. Tenangin diri lo di situ. Aduh gemes banget nih kalau pagi-pagi ya menghadirkan lagu-lagu voice out dari teman kita. Thank you banget buat semuanya yang sudah hadir di sini. Tadi tuh ada yang bertanya akan ngebahas apa pagi hari ini. Hari ini tuh Rabu ya. Kita biasanya Rabu ngomongin apa sih?
2: Rabu tuh kita ngomongin yang seru-seru sih. Tapi tadi yang si kotak mantan boleh gak sih buat besok throwback?
1: Boleh.
2: Wah, berantem semuanya nih sama pacar dan suami atau istri jadi.
1: Tapi oke lah, bisa lah. Tapi besok aja. Kalau
2: sekarang kita
1: ngebahas, ya mungkin nanti kita coba ceki-ceki lagi apa yang bisa kita bahas sambil ngajakin good friend juga nih.
2: Boleh.
1: Yang lagi di jalan kasih info juga dong kondisi jalanan di luar sana Rabu pagi ini tuh kayak gimana? Apakah baik-baik aja atau justru malah kok ngerasa ada yang berbeda dari kemarin? Lebih lancarkah atau justru malah lebih macetkah dibandingkan kemarin?
2: Iya.
1: Walaupun macet karena apa? Boleh di-share ke kita sambil kita puterin juga lagu-lagu tahun 90-an dan 2000-an. Lagu yang satu ini aduh, gue suka banget lagu ini nih.
2: Oh, apa sih? Coba kasih spill dikit.
1: Pasti tahu lah, Vi.
2: Apa nih?
1: Sebentar.
2: Mana nih suaranya? Sekaligus juga mau menyapa nih ada
1: Ceng.
2: Iwan Setiawan yang udah ngeposting.
1: Bang Iwan,
2: Bang Iwan udah siap sedia mengantar anaknya, udah pakai helm, mantap. Helmnya keren.
1: This is Sugar Ray every morning.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak. Kita bikin pagi ini makin seru yuk, Good Trend, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Terenak.